Nantinya setelah prosesi pengibaran bendera merah putih ini selesai, kegiatan rangkaian HUT RRI akan dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan secara nasional dan serentak. Dan pendengar, tampak cuaca di kawasan RRI Banda Aceh terpantau cukup baik sehingga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian upacara ini dengan tertib dan khidmat. Dan petugas pengibar bendera merah putih saat ini sedang bersiap mengibarkan sang saka. Dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RRI ke-81. Tentunya pendengar, usia RRI sama halnya dengan Republik Indonesia, dan ini menjadi pertanda bahwa RRI merupakan bagian dari perjuangan meraih kemerdekaan. Dan saat ini petugas pengibar bendera merah putih sedang bersiap tentunya, dan sesaat lagi akan kita ikuti bersama prosesi pengibaran bendera merah putih. Saat ini petugas sedang berupaya untuk menguatkan ikatan agar bendera merah putih ini dapat berkibar dengan sempurna. Dan tentunya prosesi pengibaran diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh pada Kamis kemarin juga sudah melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan serta berbagai kegiatan lain. Dan berikut petugas

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tim Paskibraka dari SMA Negeri 1 Banda Aceh sudah berhasil secara sempurna untuk mengikat ataupun mengibarkan bendera merah putih di puncak tiang yang berdiri tepat di sisi utara dari gedung RRI PPRRI Banda Aceh. Dan kami melihat sudah diikat dengan sempurna dan pasukan pengibar bendera akan segera kembali ke tempat masing-masing. Perlu kami tambahkan pula, saudara, di suasana pagi 11 September 2026 ini tentu upacara agak sedikit dini, memang pukul 7 waktu Indonesia Barat dimulai, dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh beserta Dharma Wanita turut ambil bagian dalam acara ini. Dan pelatihan dari para siswa ini juga sudah ditempuh selama sebulan kebelakang ini, yang merupakan persiapan untuk pengibaran bendera sangsaka merah putih pada tanggal 11 September 2026. Ke-11 anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Banda Aceh tampak sudah bersiap untuk kembali ke tempat, berbanjar tentu dengan pola 3-3-3 yang tentu saja akan segera diinstruksikan oleh Komandan Regu yang akan segera kembali ke tempat semula. Baik, saudara, untuk selanjutnya tentu prosesi pengibaran sangsaka merah putih dan upacara ini sendiri akan terus berlanjut, dan setelah pengibaran ini kita akan sama-sama juga mengikuti peningan cipta yang tentu saja nanti akan dipimpin oleh pembina upacara. Seperti yang dikemukakan rekan Tisi Maulidia Putri tadi, bahwa cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, karena memang masih pagi dari kemarin, memang tampak cuaca agak sedikit teduh, saudara, berbeda dengan hari-hari sebelumnya selama dua hari ini di Kota Banda Aceh. Ya, 11 anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 sudah kembali ke tempat masing-masing. Sementara ada 5 bagian dari tentu
1: mengheningkan cipta
0: RRI Banda Aceh yang hadir
1: oleh pembina upacara.
0: Kita ikuti mengheningkan cipta.
2: Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang telah mempertaruhkan nyawa, tenaga, air mata mempertahankan Radio Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan mengheningkan cipta Pancasila yang dipimpin oleh pembina upacara.
2: Diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Selanjutnya adalah pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara. Dan berikut kita ikuti bersama pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan naskah Pancasila
2: pembacaan teks pembukaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan selanjutnya adalah pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Dan saat ini petugas pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tri Prasetya sudah bergerak untuk mengambil tempat dan akan langsung melaksanakan tugasnya. Keduanya merupakan pegawai RRI Banda Aceh.
4: Lapor pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tri Prasetya Radio Republik Indonesia siap dilaksanakan.
0: Laksanakan.
4: Laksanakan.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia. Satu, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara dengan berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah-naskah selesai, laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat. Balik ke kanan. Langkah 3 maju. Jalan.
6: Ya, seluruh pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tri Prasetya RRI. Kami lihat dua peserta, peserta petugas pembaca, yakni Rizky Badral dari Seksi Penyiaran dan juga
2: Amanat Dini Pembina Upacara Barisan diistirahatkan.
6: Kita ikuti sekarang sudah
3: di tempat
6: Pembina Upacara.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya akan membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur,

kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan di RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan layanan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat karena kita ingin RRI kuat. Menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang

0: inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi layanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan pelayanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur digital juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, ditandatangani.
1: Baik pendengar, demikian baru saja kita ikuti
2: penyerahan sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibra SMA Negeri 1 Kota Bandar Aceh.
1: Selanjutnya adalah
2: kepada adik-adik dimohon untuk mengambil
1: sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Kota Bandar Aceh. Dan saat ini anggota Paskibraka sedang bergerak menuju tempat yang disediakan, melewati para anggota tim dan selanjutnya menuju tepat di depan pembina upacara, yakni Kepala LPP RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Dan saat ini sedang bersiap dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada anggota Paskibraka yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, mengibarkan bendera merah putih dalam peringatan Hari Radio ke-81. Dan saat ini pembina upacara, yakni Kepala LPP RRI Banda Aceh, sudah turun dari podium dan bergerak ke arah anggota Paskibraka, dan untuk selanjutnya bersiap menyerahkan penghargaan satu persatu kepada anggota Paskibraka. Adapun pendengar, terdapat 12 anggota Paskibraka dari SMA Negeri 1 Banda Aceh yang menyukseskan upacara peringatan Hari Radio ke-81 tingkat RRI Banda Aceh. Adapun pendengar, di halaman depan RRI Banda Aceh juga terdapat karangan bunga dari para mitra yang tentunya selama ini sudah menjalin kerjasama yang baik dengan RRI Banda Aceh. Adapun angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh hari ini mengenakan atribut daerah yang tentunya menggambarkan kebinekaan tidak hanya dari Aceh, tapi juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun Jawa. Dan pendengar, tampak wajah-wajah penuh kebanggaan dari anggota Paskibraka SMA Negeri 1 Banda Aceh saat menerima penghargaan ini. Tentunya latihan yang sudah dilakukan selama beberapa hari sebelumnya Ini membuktikan mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ada banyak hal yang disampaikan dalam amanat oleh pembina upacara tadi, di antaranya berbagai capaian yang sudah berhasil dilakukan oleh RRI se-Indonesia, tentunya dalam memastikan penyampaian informasi yang mampu menjangkau seluruh kalangan termasuk bagi wilayah 3T. Dan saat ini pembina upacara sudah kembali ke tempat usai menyerahkan sertifikat penghargaan. Dan saat ini penerima penghargaan yakni anggota Paskibraka dari SMA 1 Banda Aceh sudah bergerak kembali ke tempat usai melaksanakan tugasnya. Dan tentunya pendengar, rangkaian kegiatan masih terus berlanjut hingga acara puncak penyulutan
2: obor menyanyikan lagu Mars RRI.
1: Dan berikutnya ketika adalah menyanyikan lagu Mars RRI.
2: Orang meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri.

0: Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama menyanyikan lagu Mars RRI yang diikuti oleh seluruh
1: pembacaan doa
0: Angkasawati RRI. Dan selanjutnya adalah pembacaan doa yang tentunya akan diikuti oleh seluruh angkasawan-angkasawati.
2: Hadirin yang kami hormati, izinkan saya mewakili umat Islam yang hadir pada kesempatan ini untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi hadirin yang beragama lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menenangkan hati dan pikiran, seraya memohon rahmat, keberkahan, petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas segala rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangmu. Pada hari ini, Jumat 11 September 2026, kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia dapat berkumpul dalam suasana khidmat dan penuh rasa syukur untuk memperingati Hari Radio ke-81. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkahilah seluruh rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia dari awal hingga akhir. Limpahkanlah rahmat dan ridhamu kepada seluruh pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya bagi kemajuan Radio Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas segala rahmat dan karuniamu, hari ini kami angkasawan RRI kembali dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, 11 September 2026, bersama kita wujudkan RRI kemarin, kini dan nanti. Tambahkanlah curahan kasih sayangmu sebagai berkah bagi kami dalam memberi pelayanan kepada masyarakat di bawah ridhamu. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, profesionalisme, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, keluasan wawasan, kedewasaan dalam berpikir, ketajaman dalam mengambil keputusan, serta keikhlasan dalam mengabdi. Ya Allah, jadikanlah Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang semakin maju, adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi, terpercaya dalam menyampaikan informasi, serta senantiasa dekat dengan masyarakat. Jadikanlah setiap suara yang kami siarkan sebagai suara yang membawa kebenaran, mencerdaskan, menyejukkan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan optimisme dan semangat membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah, penuh keterbatasan. Di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah dan pekerjaan. Jauhkanlah kami dari kesalahan, kelalaian, kesombongan, perpecahan, dan segala hal yang dapat mengurangi nilai pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami negeri yang damai, keamanan, persatuan, dan kesejahteraan. Jauhkanlah Indonesia dari bencana, fitnah, berita bohong, perselisihan, perpecahan, serta berbagai penyakit masyarakat yang dapat merusak persaudaraan dan keutuhan bangsa. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tumbuhkanlah rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi di antara seluruh anak bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pendahulu dan pejuang bangsa kami, serta seluruh hamba-Mu yang telah mendahului kami. Berikanlah tempat terbaik di sisi-Mu bagi mereka yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa berada dalam kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, panjangkanlah usia Radio Republik Indonesia dalam keberkahan. Satukan hati seluruh keluarga besar RRI. Tumbuhkan semangat kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap pengabdian kami bernilai ibadah di mata-Mu. Dan jadikanlah keberadaan Radio Republik Indonesia senantiasa membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa Indonesia, dan umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah segala doa dan harapan kami. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian baru saja kita ikuti bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Rais, merupakan penyiar dari program 4
1: RRI Banda Aceh. Laporan pemimpin upacara.
0: Selanjutnya kepada pembina upacara. Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pemimpin upacara merupakan Iqbal dari tim konten media baru.
3: Upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Bubarkan, lanjutkan ke acara selanjutnya.
3: Bubarkan.
5: Ya, saudara, seperti yang sudah diinformasikan rekan Tisi Maulidia Putri tadi, upacara menaikkan bendera
1: penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
5: Dan kita ikuti
3: kepada pembina upacara.
5: Penghormatan umum.
3: Hormat upacara. Grup.
1: Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
5: Ya, saudara, dengan tinggalkannya komandan, ya, pembina upacara dari lokasi upacara, tentu rangkaian dari kegiatan prosesi upacara HUT RRI ke-81 ini telah selesai, namun beberapa prosesi
1: pemimpin
5: lain
1: pemimpin upacara masih membubarkan peserta upacara.
5: Di antaranya adalah
3: perhatian seluruhnya, keluar barisan, jalan
5: RRI akan
1: kepada seluruh peserta upacara agar tetap pada barisan agar kita dapat melakukan
5: RRI
1: foto bersama
5: pusat atau
1: dimulai
5: RRI
1: dari
5: pusat.
1: Adik-adik paskibra untuk dapat mengambil tempat ke depan halaman
5: daerah yang tentu saja.
1: Selanjutnya kami sampaikan juga seluruh peserta RRI upacara agar hadir tepat pukul 8.20 waktu Indonesia Barat di studio RRI NEN Abdul Aziz,
5: ya, saudara,
1: untuk dapat mengikuti proses penyulutan obor Tri Prasetya RRI sekali di udara tetap di udara.
5: Prasetya RRI yang akan tentu berlangsung secara terpusat di seluruh Indonesia. Baik, saudara, seperti yang sudah ditegaskan tadi oleh Direktur Utama RRI bahwa dalam tema Suara Indonesia Berdaulat Adil Makmur peringatan HUT RRI ke-81 ini menegaskan kembali bahwa posisi RRI sebagai media publik memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat, kemudian memperkuat kontrol sosial serta menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. RRI juga harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Dan dalam memasuki usia ke-81 tahun ini, menurut Direktur Utama RRI, Hendrasmo, transformasi RRI bukan lagi

Dan saudara, akhirnya kami melihat seluruh tim paskibraka juga Sari sudah siap untuk didokumentasikan juga pada karyawan dan karyawati RRI Banda Aceh, angkasawan-angkasawati yang selama ini terus mengawal radio perjuangan ini sampai sejauh ini. Dengan demikian saudara, kami berdua, saya Mahfud Tahir dan rekan TC Mauldia Putri serta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa insya Allah, dan kita kembali ke studio di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 bersama rekan Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Arab Farm Indi, Pojambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui

sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar, untuk Banda Aceh pagi ini saya Khaira kembali hadir untuk menemani suasana pagi ini. Dan BTW pendengar, hari ini 11 September 2026 diperingati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Satu, ya. Terus menjadi suara Indonesia, menyatukan dalam informasi, inspirasi, dan juga edukasi. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan selalu dekat-dekat masyarakat di seluruh penjuru negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara. Hai pendengar dimanapun Anda berada ya, seperti di Jumat sebelumnya, memang setiap Jumat itu ada Halo RRI. Namun dikarenakan hari ini hari spesial RRI, jadi untuk Halo RRI-nya ditiadakan. Nah, tentunya kami juga akan membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin memberikan ucapan selamat di pagi ini, bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Wardaniah ya, di Kabupaten Pidi, selamat ulang tahun ke-81, semoga selalu mengudara dan tetap selalu mengudara. Terima kasih ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan ucapan selamat bisa melalui line WhatsApp di 0852

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

masih di 97.7 FM Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Saya akan bacakan satu WhatsApp pendengar yang dari Aulia di Bato ya. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus memberikan informasi serta hiburan yang berkualitas. Teruslah menjadi radio kebanggaan Indonesia dan selalu menemani kami para pendengar kapanpun dan dimanapun. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Wah, terima kasih Aulia di Bato, bestie saya ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan harapannya ke depan sesuai yang diinginkan. Oke, tetaplah bersama kami pendengar, kami akan terus membaca atensi-atensi Anda dalam rangka memperingati HUT RRI yang ke-81. Silakan di 0852 8285 4445.

0: itu?
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dan kita simak bersama jalannya penyulutan obor dan juga Tri Prasetya dalam rangka HUT RRI yang ke-81 langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan kasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan potensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
2: Yang saya cintai dan
1: capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua.
2: Capaian tersebut merupakan
1: untuk terus membangun tata kelola yang profesional.
2: Tidak ada keberhasilan
1: yang lahir dari
2: akuntabel
1: dan berorientasi pada
2: prestasi pelayanan pada
1: publik.
2: Bidang media, human
1: capital,
2: dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya.
1: Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang,
2: Capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun

Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah,

0: Perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tetapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Tidak. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka?
1: Persetan!
0: Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, penjara tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Waktuku tinggal sedikit. Tidak. Suara itu. Itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu. Itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

hidup seperti tikus, God. Hidup tapi seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang terus menghadirkan
2: saya Haji Firman Haji Uma, anggota DPDRI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI itu
3: dominasi Suara Kencana RRI 2026
2: yang terpercaya,
3: kategori iklan layanan masyarakat, RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan,
2: menginspirasi
3: RRI Batam, berbeda bola, ribut jangan,
2: kesatuan bangsa,
3: RRI Jakarta,
2: udara,
3: sebuah pensil,
2: wassalamualaikum,
3: RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya, RRI Kendari, aku di sini, RRI Malang, perut kenyang, belajar senang, RRI Melabuh, ayah, aku juga mau dimenangkan, RRI Palangkaraya, dampingi si kecil main games, RRI Palembang, tumbuh dari rumah,
4: dan rekonstruksi Aceh,
3: RRI Purwokerto,
4: larangan
3: membakar sampah,
4: 81 di Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiar
3: dominasi Suara Kencana RRI 2026 kategori
4: menghadirkan drama radio
3: yang RRI Bandung,
4: Sesar Lembang, serta mempererat persatuan
3: RRI
4: Bia, bangsa.
3: Warga cermat
4: mencus tepat tetap di udara.
3: RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babe. RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tua, mutiara hitam di atas meja. Dominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melabuh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api, ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka, ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Dominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Yang diwakili. Dominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawe, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
5: Ketua PDDPR.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
6: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
7: Mohon maaf apabila ada Bapak-Ibu yang saya sebutkan. Yang saya banggakan.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026.
9: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
8: Untuk kategori mini drama radio diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual
9: 81 tahun bukanlah perjalanan singkat.
8: Juara 2 RRI Nabire.
9: Ada perjuangan.
8: Juara 1 RRI Bogor
9: yang diwariskan dari generasi ke generasi.
8: Untuk kategori iklan layanan masyarakat
9: untuk negara yang menyatukan masyarakat.
8: Pemenangnya adalah
9: para pendiri.
8: Juara 3
9: sambung dan menjadi
8: RRI Banjarmasin
9: seluruh generasi kesawan.
8: Juara 2 RRI Palembang. Juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto.
9: Ketiga musibah banjir dan longsor melanda.
8: Sedangkan kategori podcast
9: membutuhkan
8: audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor. Juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo. Juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta.
9: Tetap mengudara.
8: Kategori feature
9: siaran yang biasanya kita lakukan 19 jam menjadi 24 jam dalam sehari. Jadi non-stop kami siaran tanpa henti untuk menyampaikan informasi dari lapangan, dari berbagai narasumber, dan juga kemudian menyebarkannya melalui radio, media online, dan media sosial. Pada saat itu, kita kembali menemukan makna dari semboyan sekali di udara, tetap di udara. Karena ketika masyarakat membutuhkan informasi, RRI tidak boleh berhenti. Semangat untuk terus hadir itulah yang membawa RRI Banda Aceh terus berkembang. Saat ini siaran terestrial RRI Banda Aceh menjangkau sekitar 78% wilayah layanan, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Brenun, DPD, Sabang hingga Aceh Singkil. Melalui streaming, Suara RRI Banda Aceh juga dapat menjangkau pendengar di seluruh dunia. Selama 19 jam setiap hari, 7 hari dalam sepekan, RRI menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta turut menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. Masyarakat pun semakin terlibat. Hingga September 2026, sebanyak 767 kelompok masyarakat dan komunitas telah terlibat dalam siaran RRI Banda Aceh. Kualitas siaran juga mendapat penilaian sangat baik. Indeks kualitas paket produksi konten siaran memperoleh nilai 91 sementara indeks kualitas program siaran memperoleh nilai 89. Kualitas itu juga tercermin dari sumber daya manusia dan karya yang dihasilkan. Tahun ini, melalui uji kompetensi wartawan radio, RRI Banda Aceh memiliki 27 lagi bertambah 27 pegawai yang kompeten sebagai wartawan radio, terdiri dari reporter dan penyiar. Kompetensi tersebut kemudian tercermin dalam karya dua karya jurnalistik RRI Banda Aceh yang masuk nominasi Suara Kencana pada kategori News Reporting dan News Feature. Di tengah perubahan teknologi, karya-karya tersebut tidak berhenti di frekuensi radio. Setiap siaran harus diamplifikasi ke berbagai platform digital. Sedikitnya 150 konten diproduksi setiap bulan dari hasil amplifikasi siaran. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan pengikut media sosial dari sekitar 5.000 menjadi 10.800 dengan engagement mencapai sekitar 3 juta. Di RRI KID, pembaca berita RRI Banda Aceh meningkat 25% dengan jumlah hits lebih dari 8 juta sejak Januari hingga Agustus 2026. Semua ini tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sekitar 60 instansi dan mitra telah terlibat dalam kerjasama PNBP RRI Banda Aceh. Kolaborasi juga terus berlangsung bersama pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya. Juga termasuk dengan lembaga-lembaga vertikal lainnya. RRI juga semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Nonton dan dengar bareng Piala Dunia pada Juli melibatkan lebih dari 1.000 peserta. Sementara rangkaian Jalan Sehat kemarin yang baru dilaksanakan kemarin tanggal 6 melibatkan lebih kurang 2.000 peserta. Di balik seluruh aktivitas tersebut, kita juga terus memastikan tata kelola dan administrasi berjalan dengan tertib dan akuntabel. IKPA yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran hingga Juli mencapai 99,90 nilai, melampaui target 95. Sementara AKIP yang menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi mencapai 85,52, melampaui target 72. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh perjalanan ini membawa kita kembali kepada visi RRI 2025-2029 menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju. Visi itu harus kita wujudkan dari Aceh. Teknologi boleh berubah. Cara masyarakat mendapatkan informasi boleh juga berubah, tetapi tugas RRI untuk hadir, melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan harus tetap menjadi bagian dari pengabdian kita. Karena itu, ketika obor tri prasetya kita nyalakan hari ini, sesungguhnya kita sedang meneruskan api perjuangan yang telah dijaga selama 81 tahun. Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Muhsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh, menyampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap hari ketika sebuah mikrofon dinyalakan, ada suara yang kembali hadir, membawa kabar dan menghubungkan sebuah peristiwa dengan masyarakat. Kita Indonesia. Karena di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan suara yang dapat dipercaya. Dan RRI Banda Aceh terus berupaya menjaga kepercayaan tersebut menjadi media publik yang terpercaya.
1: Kita Indonesia.
2: Halo RRI.

RRI membuka lebih banyak ruang untuk bergerak bersama. Karena ketika berbagai kekuatan bergerak bersama, dampak yang dihadirkan dapat menjadi lebih luas.

0: Ibanda Aceh pun terus beradaptasi, mengembangkan konten, memperluas percakapan, membangun interaksi dengan audiens.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
0: Namun, ada saat ketika informasi bukan lagi sekedar kebutuhan. Ia menjadi bagian dari upaya untuk bertahan. Ketika bencana datang, masyarakat membutuhkan kabar, membutuhkan informasi, membutuhkan kepastian. Pada 27 November, RRI Banda Aceh mengaktifkan posko radio tanggap bencana. Dari sana, informasi terus disampaikan. Tim bergerak, mendekati masyarakat terdampak, menyaksikan langsung apa yang terjadi dari sana.

0: Selamat hari ulang tahun
1: Radio Republik Indonesia
2: Dirgahayu RRI ke-81.
1: Selamat ulang tahun RRI ke-81.
3: Semoga RRI makin jaya
4: dan juga jaya di dunia digital.
5: Menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi aktual dan terpercaya.
6: Makin menginspirasi lebih banyak orang lagi.
7: Semakin banyak didengar.
8: Semua karyawan-karyawati RRI sejahtera.
9: Dan juga menjadi suara yang dekat dengan masyarakat.
10: Jaya, jaya, jaya.

Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh kepada yang terhormat Dr. Murtala MSI. Dipersilakan.

Dari tingginya saja udah beda ini. RRI lebih tinggi dari saya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena beliau berhalangan membersamai kegiatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sehingga saya diperintahkan untuk mewakili beliau sekaligus membacakan sambutannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, dan Lanut Sim, pimpinan Radio Republik Indonesia Banda Aceh yang berulang tahun, beserta seluruh jajaran dan ketua DWP RRI Banda Aceh beserta jajaran. Pimpinan BUMN, BUMD yang hadir, para tokoh dan insan penyiaran serta rekan-rekan media, tamu undangan dan hadirin keluarga besar RRI yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat karunia pada hari yang istimewa ini kita dapat hadir bersama dalam prosesi penyerutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Indonesia. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan beserta keluarga dan sahabat beliau. Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan singkat. Di dalamnya terdapat sejarah panjang pengabdian, perjuangan, dan dedikasi RRI dalam menemani perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, prosesi penyulutan obor pada hari ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kita tidak sekedar menyalakan sebuah cahaya, tetapi sedang meneguhkan kembali semangat dan nilai perjuangan yang terkandung dalam Tri Prasetya. Hadirin sekalian, obor adalah simbol cahaya. Ia menerangi, menghangatkan, dan memberikan arah. Demikian pula RRI yang selama puluhan tahun telah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat, menghadirkan berita, pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan aspirasinya. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, peran tersebut justru semakin penting. Ketika masyarakat menghadapi derasnya arus informasi dan berbagai tantangan di ruang digital, kita membutuhkan media publik yang hadir dengan informasi yang benar, berimbang, mencerdaskan, serta mampu memperkuat persatuan. Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus
memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. Kami juga berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. Teknologi boleh berubah. Cara masyarakat mengkonsumsi informasi boleh berbeda. Tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik harus tetap menyala. Pada akhirnya, marilah kita jadikan penyulutan obor Tri Prasetya hari ini sebagai simbol bahwa semangat pengabdian RRI tidak boleh padam. Api yang kita nyalakan hari ini adalah api yang harus dikobarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga RRI semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf selesai.

Terima kasih kami sampaikan atas sambutan, ucapan selamat dan dukungan yang telah diberikan kepada Radio Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja diumumkan nominasi Suara Kencana kategori News Feature. Dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh mendapatkan juara satu. Beri tepuk tangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Penerbang Soryanggoro, Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI dapat terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Semoga RRI semakin kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif dalam menyebarluaskan informasi yang mencerdaskan dan membangun optimisme masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kesediaan untuk para tamu undangan mengambil tempat berfoto bersama Bapak Ibu bersama Kepala RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh siang.

0: dari halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman para dua, selamat pagi menjelang siang teman para dua dimanapun kamu berada. Dan senang banget di hari ini di edisi Jumat 11 September 2026 dengan aku Salsa menemani kamu. Spesial banget teman para dua hari ini memperingati Hari Radio Nasional ke-81. Ku lewati. Tadi sebelumnya aku sudah puterin lagu requestnya dari Kak Minase, Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto ya.
1: Sunyi ku rasa dalam hidupku.
0: Dan masuk pesan dari Kalara ya teman berdua. Dia hari ini spesial. Kemarin udah ngucapin, hari ini juga ngucapin lagi teman berdua ya, untuk hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga di usia yang semakin matang ini. Waduh, matang gak tuh? Tapi emang iya ya, 81 tahun itu bukan waktu yang singkat juga. RRI ya, pesan dari Kalara, RRI semoga semakin berkembang luas, semakin baik dan selalu dekat dengan pendengarnya. Khusus untuk RRI Banda Aceh, semoga kedepannya semakin sukses, semakin kreatif, dan terus menjadi teman terbaik yang selalu menemani sekaligus menginspirasi anak muda dalam berbagai suasana. Dan semoga RRI juga terus memberikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan terpercaya bagi seluruh pendengarnya. Mungkin bagi sebagian orang ya, usia 81 tahun terlihat seperti sesuatu yang biasa. Tapi bagi Kak Lara sendiri ya, sebagai pendengar ya, 81 tahun itu perjalanan yang luar biasa. Karena ada begitu banyak cerita, suara, lagu, dan kenangan indah yang sudah menemani masyarakat selama perjalanan panjang RRI. Semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Wah, panjang banget pokoknya teman perdua ya. Tapi singkatnya seperti itu harapan dari Kak Lara untuk RRI ulang tahun ke-81 ini. Dan Kak Lara request lagu ya dari Perunggu teman perdua, Ini Abadi, spesial untuk kamu, semoga juga terus abadi ya RRI di hati masyarakat.

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Hai, masih dengan aku Salsa di sini, teman Pro 2 di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Harus bersama Nabila Taki, aku ingin pisah ya, di mengantarkan kita di pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Karena kini ku merasa sendiri. Nah, pastinya Juan Mubarak, teman Pro 2, hari ini hari Jumat dan spesial banget juga dengan hari ulang tahun Radio Nasional. Aku di tanggal 11 September 2026 ini yang ke-81 tahun. Tentunya dari aku pribadi juga apa ya, merasa bersyukur, teman Pro 2, merasa bangga juga menjadi bagian dari RRI, dan semoga ya radio terus bisa membersamai kamu di segala aktivitas yang menebar manfaat dan tentunya menjadi teman dan sahabat kamu, teman Pro 2.

Allah!

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wal'udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu Wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam Fasajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin Sadaqallahul azim. Puja ke Allah, selawat ke Nabi serta ke ahli sahabat semua. Ta'zim wa takrim kami kepada guru kami tercinta selaku imam masjid besar di Masjid Raya Baitur Rahman ini, Abu Lipaya Pasi, beserta para wakil-wakilnya. Begitu pula yang kami muliakan seluruh jemaah Jumat, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Baiklah, sembari sama-sama kita niatkan i'tikaf, mari sejenak kita dengarkan sedikit mau'idah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah dari kitab Maulid Al-Barzanji, pada halaman 31 disebutkan bahwasanya ketika Allah menurunkan Nabiullah Adam alaihi salam dari dalam syurga, ternyata ada beberapa benda lainnya pula yang ikut diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini. Di antara benda itu yang pertama Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah, kemudian cincinnya Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian bukhur juga, yang terakhir ada juga yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, ternyata pada tongkat Nabi Musa alaihi salam ini ada 4 catatan penting yang perlu kita ketahui. Tapi sebelumnya khatib ingin menyampaikan bahwasanya tongkat Nabi Musa itu memiliki namanya tersendiri. Nama tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah Zaidah. Tingginya 10 hasta tipluha. Kemudian yang hebatnya, tongkat Nabi Musa itu bercabang 2. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan di malam hari, tongkat ini bercahaya, menyinari perjalanannya Nabi Musa alaihi salam di dalam kegelapan. Jamaah yang Allah muliakan, 4 catatan penting yang ingin khatib sampaikan tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama adalah kullu sultanin la ya'dilu bi sultaniyati huwa wa fir'auna sawa. Setiap pemimpin, setiap penguasa yang tidak adil dalam kekuasaannya, tidak adil dalam kepemimpinannya, maka penguasa itu, raja itu dengan Fir'aun sama saja, tidak ada bedanya. Bukankah kita membaca sejarah bagaimana zalimnya Fir'aun, bagaimana Fir'aun ini membuat rakyatnya menderita, sengsara, bahkan yang lebih sadisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tercatat di dalam kitab
tafsir Jalalain, ada 42 orang anak dibunuh oleh Fir'aun alaihi laknatullah. Begitu kejamnya, begitu sadisnya penguasa itu. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu adalah gelar yang diberikan kepada raja yang memimpin di negeri Mesir. Sama halnya seperti Persia yang rajanya itu Kisra, sedangkan Romawi rajanya itu adalah Kaisar disebutkan. Kalau kita di Indonesia presiden. Begitulah Fir'aun, bukan namanya tapi gelar bagi penguasa yang ada di kota Mesir. Siapa nama Fir'aun yang sebenarnya? Tercatat di dalam kitab Tafsir Jalalain, nama Fir'aun itu jamaah sekalian adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan, itu nama Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun ini bukan orang yang kaya pada dasarnya. Dia orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang hina. Ayahnya ini pengembala sapi. Di sela-sela waktu ayah Fir'aun ini menjual mentimun, kemudian berubahlah pekerjaan Fir'aun ini menjadi pengutip pajak, bea cukai. Di mana ada orang mati, dia kutip biaya sedikit demi sedikit, kemudian lama baru dia menjadi raja. Kemudian tercatat di dalam kitab Jam'ul Fawaid, Fir'aun ini tidak tinggi saudara sekalian. Dia itu cuman 7 jengkal. Kemudian jenggotnya ini berwarna kuning sampai dengan 8 jengkal. Lebih tinggi jenggotnya 1 jengkal daripada dirinya. Orang hanaraya ubud. Jenggot 8 jengkal, tingginya 7 jengkal. Tapi apa yang istimewa pada Fir'aun ini? Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun ini setiap harinya dia memakan 1 anak sapi, fasil. Tabah nak pe-nya bahasa Aceh. Kemudian setelah makannya banyak, orangnya pendek, dia BAB ataupun buang air besar 40 hari sekali. Pajuh le, tapi jak bak kamamano BAB cuman 40 hari sekali. Bayangkan, kita saja sehari 3 kali 2 kali, dia yang makan banyak 40 hari sekali. Tapi yang uniknya, Fir'aun alaihi laknatullah ini tidak pernah sedikit pun semasa hidupnya 400 tahun merasakan sakit. Jangankan sakit yang parah, demam tidak pernah, pusing tidak pernah, dan bersin pun dalam catatan sejarah Fir'aun ini tidak pernah. Makanya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala di dalam kitab beliau Ihya Ulumiddin pada jilid 4 beliau katakan, innama qala fir'aun ana rabbukumul a'la litulil afiyah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fir'aun itu berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan, ana wa rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Kenapa dia berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Ternyata kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, karena Fir'aun ini selama hidupnya 400 tahun saudara sekalian tidak pernah merasakan pusing, meriang, demam, jangankan itu lelah pun Fir'aun tidak pernah. Maka dia berani mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya kalau ada orang yang enggak pernah sakit itu berbahaya, salah-salah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Imam Al-Ghazali berkomentar, andai kata sehari saja Fir'aun itu diberikan sakit oleh Allah, walaupun cuma demam, niscaya dia tidak akan pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa boleh buat, sepanjang hidupnya 400 tahun, Allah tidak pernah memberikan sakit kepada Fir'aun. Makanya dia memberikan klarifikasi dirinya sebagai Tuhan. Maka kesimpulannya, setiap pemimpin ataupun raja yang zalim kepada rakyatnya, dia tidak ada beda dengan Fir'aun alaihi laknatullah. Itu catatan pertama pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu alimin,
La ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisus sawa. Setiap ada orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, tapi sayang dia tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu yang diperoleh tidak pernah dia amalkan. Maka tertulis pada tongkat Nabi Musa, huwa wa iblisus sawa. Orang alim itu sama dengan iblis. Bukankah kita tahu dalam catatan sejarah, iblis ini ahli ibadah, mantan ahli ibadah. Guru seniornya malaikat. Setiap malaikat berguru kepadanya. Wahazidatul jannah, iblis ini bahkan menjadi pembendaharaan syurga. Tapi apa yang terjadi? Sealim-alim iblis, banyak ilmunya, guru para malaikat. Ketika Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingat olehmu, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya bagi Adam, apa yang terjadi? Fasajadu illa iblis. Sujud semuanya, seluruh malaikat itu, yang tidak mau, yang enggan, hanya iblis saja. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dia tidak mau menuruti perintah Allah, dia enggan, merasa hebat, merasa dirinya lebih layak daripada Adam. Saat itulah dia tergolong dalam kaum kafirin. Begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka kealimannya ini bagaikan iblis, hanya sia-sia belaka. Satu saja permintaan Allah, sujud kepada Nabi Adam, enggan dia lakukan. Maka lamanya ibadah, tapi rusak dengan gara-gara satu kesombongan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, catatan yang ketiga pada tongkat Nabi Musa alaihi salam adalah kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qaruna sawa. Setiap ada orang kaya, banyak harta, ekonominya luar biasa, tapi dia tidak memanfaatkan kekayaannya, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan sedekah, tidak mau berzakat, huwa wa qaruna sawa. Orang kaya ini persis sama dengan si Qarun. Bukankah kita tahu bagaimana kayanya si Qarun? Gudangnya itu penuh dengan harta. Dia bisa buat emas di tangannya. Ilmu yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam, ilme pegatmeh. Dumna kaya Qarun, tapi ketika Nabi Musa minta agar bersedekah, agar berzakat, enggan dia. Tidak mau diberikan sedikit pun dari harta sekian banyaknya. Lalu apa yang terjadi? Qarun dan hartanya ini tertimbun, tenggelam di dasar tanah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah, kekayaan itu terkadang-kadang justru menjerumuskan orangnya ke dalam neraka. Maka kata Nabi, harta itu adalah racun. Orang yang mengumpulkan harta, dia sedang mengumpulkan racun yang membinasakan tubuhnya. Maka untuk menawar ataupun petabu tema racunnya, obatnya adalah bersedekah dan berzakat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan kesempatan Anda kaya, Anda banyak uang, ekonomi luar biasa, tapi kalau Anda tidak mau berbagi ke sesama, Anda tidak mau bersedekah, Anda tidak mau berzakat, Anda itu sama dengan Fir'aun, Anda sama dengan si Qarun. Harta Anda akan binasa dan Anda juga akan celaka nantinya. Ingatlah jamaah sekalian, di antara sekian banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, ada sedikit, yaitu bagian orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang wajib kita berikan. Ketika amanah itu tidak kita indahkan, amanah itu tidak kita berikan kepada fakir dan miskin, tunggu satu saat Anda akan celaka, Anda akan binasa, dan Anda akan menjadi orang yang fakir dan miskin juga. Dan pesan yang terakhir yang tertulis pada tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wa kalbun sawa. Setiap orang yang fakir, setiap orang yang miskin tidak sabar dengan kefakirannya, tidak rela, tidak menerima miskin yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Huwa wa kalbun sawa,
orang miskin ini, orang fakir ini disamakan dengan anjing, enggak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena anjing duduk, tidur, berjalan, lidahnya itu menjulur keluar. Seolah-olah ingin menyatakan kepada kita bahwa pahitnya, susahnya, payahnya hidup di dunia ini. Maka orang yang fakir dan miskin, yang tidak menerima dengan kefakirannya, hana sabar, tidak mau sabar dia dengan kemiskinannya, maka orang itu huwa kalbun sawa, dia dengan anjing sama saja. Bukankah diberikan kemiskinan itu merupakan keberkahan? Rasulullah SAW pernah dalam satu doanya beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyur fi zumrati miskinan biyaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan nanti bangkitkan aku dengan kelompok-kelompok orang yang miskin di hari kiamat. Itu doa Rasulullah. Lantas kenapa hari ini kita yang diberikan miskin oleh Allah tidak bersyukur, tidak mau menerima apa adanya? Bukankah 500 tahun lebih awal orang miskin ini masuk ke dalam syurga dibandingkan dengan orang kaya? Kenapa? Orang miskin tidak memiliki apa-apa, orang miskin tidak punya harta, tidak lama hisabnya. Tapi kita semakin banyak harta, semakin banyak yang mesti kita pertanggungjawabkan nantinya. Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu infakkan? Itu pertanyaan ketika kita dihisab nanti. Semakin Anda kaya raya, semakin Anda banyak harta, semakin lama pula hisab Anda. Maka beruntunglah di saat itu orang-orang yang fakir, beruntunglah orang-orang yang miskin, tidak tahu apa yang mau dihisab darinya karena tidak memiliki apa-apa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Anda diberikan kemiskinan oleh Allah, kefakiran, bersabarlah, sabarlah, insyaallah syurga menanti Anda. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah 4 nasihat penting yang diungkapkan, tercatat pada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi pribadi khatib sendiri dan bermanfaat juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, jangan mau jadi pemimpin yang disamakan dengan Fir'aun. Yang kedua, jangan menjadi iblis. Jangan mau disamakan dengan iblis. Ketika Anda ada ilmu, beramalah dengan ilmu, walau hanya sedikit. Allah lebih cinta hambanya yang sedikit ilmunya, tapi beramal dengan ilmu tersebut, daripada banyak ilmunya, sedikit pun tidak dia amalkan. Yang ketiga, jangan mau disamakan dengan orang kaya. Orang kaya yang sama dengan si Qarun, beberapapun kekayaannya, tetap dia akan binasa. Yang terakhir, jangan mau disamakan dengan anjing. Jadilah orang fakir dan miskin yang sabar. Apapun ketentuan Allah, apapun yang diberikan Allah, tetaplah bersabar. Karena mungkin menurut ilmu Allah, itulah yang lebih baik bagi Anda. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Sekarang sama-sama kita akan memasuki rukun 2 khutbah, di mana ada silap dan kesalahan, mohon dimaafkan dan diperbaiki agar Jumat kedua sah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'an untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Istaqimu wa'tadilu yarhamkumullah. Allahu Akbar.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Masih dengan aku Salsa tentunya ya. Di siang ini teman Pro 2, cuaca yang cerah juga dan mood yang bagus. Semoga mood kamu juga bagus juga. Bagus juga gak? Berapa kali tuh aku ulang juganya. Oke teman Pro 2 ya, sampai pukul 3 siang nanti dengan aku masih terus menemani kamu. Karena spesial hari ini hari ulang tahun radio ya teman Pro 2, masih boleh request lagu kok. Jadi gak usah sungkan-sungkan ya, anggap aja aku ini bestie kamu yang bisa dikontak kapan aja ya teman Pro 2. Istilahnya my man gue ya. Oke, ini dia di playlist selanjutnya teman Pro 2, my man gue by Nakila.

0: lahirmu.
1: Dan karena hari ini hari ulang tahun Radio Nasional ya teman berdua, RRI sendiri hari ini meriah banget ya ngelihat para karyawan ya dengan kostum yang unik juga teman berdua. Kan kalau ulang tahun tuh pasti ada kostum atau tema tertentu ya. Sama kayak kita waktu kecil tuh diundang sama teman. Ya enggak waktu kecil aja mungkin ya. Sekarang mungkin di masa-masa remaja ini kalau ada teman yang buat pesta ulang tahun ya pasti kalau diminta datang pakai bajunya warna biru ya semuanya. Ya siapa tahu ya kan teman berdua. Nah hari ini tuh macam-macam, ada yang pakai selendang ya, baju-baju adat, terus ada yang pokoknya macam-macam banget sih teman berdua ya, yang pastinya meriah dan semuanya senang.

Dan hari ulang tahun ke-81 ini RRI juga turut menjadi momentum ya untuk mendoakan 5 jurnalis yang hilang Tuan Pradua. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak seluruh insan RRI untuk berdoa bagi 5 jurnalis yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau. Ajakan ini disampaikan dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta. Dirimu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Dan tidak itu aja teman Pradua ya, untuk kelima jurnalis aja doanya, tapi juga untuk kapten kapal dan ABK anak buah kapal yang terlibat dalam insiden tersebut.

0: Dan itu dia teman peradua dari Nadif Basalamah. Jika kau lelah denganku menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Dengan aku Salsa, pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua. Kali ini ada aku Michael di Sore Ceria, tentunya di hari Jumat 11 September 2026 ya. Aku bakal nemenin kamu semua sampai nanti tuntas di jam 8 malam, dan juga akan nemenin kamu nanti di cek cerita kamu ya di jam 4. Penasaran? Stay tune terus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, seperti yang sudah aku janjikan di awal-awal tadi, selain kita ketemu di sore ceria untuk hari Jumat 11 September 2026 ini, dan ini juga bertepatan ya dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Yang tentunya tadi pagi udah lihat ya, jadi seremonial acaranya gimana ya. Dan pastinya banyak hal-hal menarik juga yang bisa tadi teman perdua saksikan tentunya selama acara berlangsung ya. Tapi itu udah tadi pagi sampai tadi siang, sekarang kita ada di Cek Cerita Kamu. Dan tentunya kalau udah Cek Cerita Kamu, seperti biasa akan ada bintang tamu. Dan sudah hadir di studio 2 orang untuk hari ini. Tapi sebelum kita perkenalkan, tentunya kamu bisa melihat Cek Cerita Kamu ini juga lewat live YouTube kita di RRI Banda Aceh Live, dan tentunya bisa didengarkan di 92,6 FM di aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kamu unduh di Play Store dan App Store secara free. Bisa lewat web streaming kita di rri.co.id, dan juga bisa secara tadi ya, terestrial ya, lewat media radio di rumah kamu masing-masing tentunya. Dan di studio sudah hadir 2 orang. Pertama kita sapa aja langsung ya, ladies first aja ya. Assalamualaikum, selamat sore Rini.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sebelumnya tapi kita pernah ketemu ya?
1: Iya bang.
0: Pernah juga settingan studio lama atau yang udah baru nih?
1: Udah baru sih.
0: Udah baru ya, settingan baru ya?
1: Yang pertama yang settingan lama bang, yang kedua yang baru, ini yang ketiga.
0: Oke, oh iya juga ya. Oke, berarti artinya kamu settingan studio lama udah pernah?
1: Udah.
0: Di sini juga ya? Iya. Oke. Rini, tapi hari ini nih sebagai apa nih?
1: Sebagai
0: ini karena kan kamu kan banyak ininya ya, banyak organisasinya. Tapi kamu hari ini sebagai guru SD di MIT Al Jannah Banda Aceh ya?
1: Iya benar.
0: Oke, apa nanti kita kulik lagi nih Rininya. Sebelah Rini ada cowok, iya. Ternyata ya saya udah sering ketemu ya. Saya udah sering ketemu di off air di satu kegiatan yang sangat bermanfaat ya.
2: Menyehatkan
0: gitu, berkeringat juga. Assalamualaikum, selamat sore Maulidil.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, Maulidil, kamu tapi hari ini bukan, kita enggak sebagai olahragawan hari ini ya.
2: Ya.
0: Bukan sebagai mahasiswa Fakultas apa nih?
2: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
0: Oh ya, Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri.
2: Iya, betul.
0: Jurusan apa?
2: Pendidikan Agama Islam.
0: Oh, oke. Okay. PAI ya bicaranya. Ya. Oke. Okay. Dan masih mahasiswa atau udah lulus nih?
2: Masih mahasiswa, Pak.
0: Masih mahasiswa semester?
2: Semester 3.
0: Oke, okay. Baru mulai menempuh ya. Baru menjalani yang namanya apa namanya kehidupan sebagai seorang mahasiswa ya, masih inilah, masih agak lumayan lah ya perjalanannya ya. Dan tentunya mereka berdua akan apa, kita akan membicarakan satu topik tentang apa nih? Ini English ya. Different not a barrier inclusive education for Aceh. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ke Rini dulu. Ini kamu kan guru SD di MIT Al Jannah Banda Aceh. Udah lama nih ngajar di sini. Terus kenapa basic? Ya, kamu udah tahu ya kuliahnya apa? Tapi kamu mungkin apa nih, bisa diceritakan lagi cocok sama kuliahnya atau apa ketertarikan awal kamu kok bisa jadi seorang guru nih di sini nih? Silakan Rini.
1: Oke, jadi ketertarikan, sebenarnya gak tertarik jadi guru.
0: Aduh.
1: Jadi dulu saya ingat ketika saya SMA ya, waktu mau masuk kuliah saya bingung, bimbang mau masuk apa. Jadi ada satu guru bilang, carilah tempat di mana kamu merasa kamu nyaman di situ. Jadi saya daftarkan kuliah di informatika. Alhamdulillahnya lulus, cuman kehendak orang tua yang berbeda. Jadi orang tua menginginkan saya jadi guru karena gini, orang tua dulu kan pikirnya kalau bukan PNS gak sukses ya.
0: Iya.
1: Ini orang tua dulu nih.
0: Kalau pemikiran generasi boomer ya, generasi boomer dan milenial, sebagai milenial awal-awal itu dianggap apa ya, pekerjaan atau setelah lulus kuliah yang paling aman itu menjadi seorang
1: PNS
0: kalau dulu istilahnya, kalau sekarang apa ASN ya sebutannya ASN, ya. Rata-rata hampir 90% orang tua lah ya ketika itu ya. Oke. Okay.
1: Jadi saya kalau dulu saya nggak tahu namanya istiara, jadi saya cuma tanya-tanya ke guru. Terus orang tua bilang jadi guru, insya Allah ridho orang tua di guru. Ya kita bisa apa kalau orang tua bilangnya di situ kan? Saya tanyalah ke guru saya, pendidikan apa yang saya menonjol di sekolah. Jadi saya akan masuk kuliah di jurusan itu. Kebetulan menonjolnya sedikit di fisika.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Makanya kuliah di UIN ambil jurusannya pendidikan fisika.
0: Ambil pendidikan fisika.
1: Iya, dan ternyata waktu kerja enggak di fisikanya. Jadi guru SD.
0: Oke, okay, yang karena MIT ini setara SD ya. Iya. Oke, okay, sekolah setara dengan sekolah dasar. Dan ini kalau sudah kamu jalani seberapa lama?
1: Ini masuk 5 tahun ya.
0: Masuk 5 tahun. Oke. Okay. Nah, sebelum kita bahas apa itu pendidikan inklusif ya tadi ya. Kalau di Indonesia kan itu ya. Kita ke Mulyadi lah. Mulyadi mungkin memang udah pernah dua kali ya sebelumnya ya diundang, tapi kamu itu sebagai another person ya. Kamu itu kan sebagai lembaga dari lagi organisasi lain ya. Oh, kenapa sebutin aja organisasinya apa waktu itu?
2: Pelajar Islam Indonesia.
0: Ah, oke. Okay. Nah, ini kamu sebagai mahasiswa yang lagi menjalani pendidikan ngambil apa sih soalnya jurusannya?
2: Pendidikan
0: agama Islam. Nah, awalnya kamu basicnya sekolah lulusan apa waktu SMA-nya? Apa ini relate nih jurusannya cocok ya, gitu atau atas dasar apa nih? Apa paksaan orang tua atau bagaimana dia?
2: Kalau dari sekolah emang dari sekolah agama juga, Bang kan. Dari sekolah di bawah apa di bawah Kemenag.
0: Oke. Okay.
2: Dan saat itu memang di SMA pun ambil jurusan agama, Bang. Tapi pas mau masuk kuliah, sementara ini sempat ragu di dua jurusan, Bang. Yang pertama studi agama-agama sama pendidikan agama Islam.
0: Oh gitu.
2: Nah, ya. Jadi kalau saran guru ambil studi agama-agama. Nah, tapi
0: alasannya
2: lebih memakai apa rasionalnya lebih digunakan di situ, Bang.
0: Oh, oke.
2: Jadi di UIN rupanya studi agama-agama tuh masih akreditasi B, Bang, itu.
0: Oh gitu, ya. Sedangkan itu penting juga ya.
2: Sedangkan akreditasi unggul itu adanya di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi karena hal itu ya ke pendidikan agama Islam, Bang, yang di UIN.
0: Gitu.
2: Juga karena memang orang tua pun enggak izinin ketua daerah dulu.
0: Oh, oke. Okay. Tetap mau di situ dan pilihannya karena itu tadi akreditasi lebih baik gitu ya. Oke, okay, makanya kamu ambil jurusan itu karena juga tadi cocok, relate sama pendidikan atau SMA-nya lah kita bilang ya, atau sekolah menengah atasnya ya. Oke gitu, jadi itu lesson Molidil ya. Nah, kita langsung ke pembahasan ini. Different, not a barrier, inclusive education for Aceh. Inclusive ini kan jadi artinya pendidikan inklusif ya, di Aceh. Nah, jadi ke Rini aja lah ya, sebagai guru SD yang udah 5 tahun ya, lumayan ya. Lumayan lah ya. Saya sama operator teman baik saya di sebelah ini aja, kami kayaknya belum 5 tahun ya. Kami belum 5 tahun di sini. Oke, menurut Rini apa nih penerapan pendidik seperti apa penerapan pendidikan inklusif yang ideal di lingkungan sekolah saat ini?
1: Oke, kalau yang ideal bisa kita bilang kalau di Banda Aceh itu belum 80% ya. Mungkin di bawah 80 gitu. Karena kenapa? Saya lihat nih nyata di dalam kelas. Ketika kita mengajar, guru selalu bilang setiap anak itu sama. Nah, saya nggak setuju akan hal itu.
0: Oke, ya sih. Itu istilah yang sering kita dengar ya. Oke.
1: Karena selalu guru bilang setiap anak itu kan sama. Kita harus menilai anak itu sama. Sebenarnya nggak seperti itu. Saya nggak setuju akan hal itu. Karena kenapa? Ketika kita melihat anak di kelas itu misalnya ada 35 anak, itu 35 karakter
0: yang berbeda
1: pasti ya, nggak ada yang sama. Ada anak yang cepat menangkap ketika kita bilang 1 + 1 = 2, dia bisa langsung 1 + 1 = 2
0: tanpa jeda gitu ya.
1: Ada anak harus kita putar dulu dia, kalau misalnya kita mau bilang kulele dia harus kita jelasin dari Banda Aceh Menjiraya bla bla bla baru sampai kulele gitu. Ada anak yang seperti itu. Ada anak yang udah 3 bab kita ulangin pembahasan 1 + 1 = 2 dia masih belum paham. Nah, jadi kalau misalnya dibilang guru siswa itu sama, itu enggak sama. Itulah namanya inklusif tadi. Maksudnya anak-anak itu berbeda. Nah, guru enggak boleh menyikapi satu orang anak. Jangan guru ini pengalaman ya, pengalaman dari saya sekolah dasar sampai SMA itu, di mana anak pintar itu yang selalu jadi perhatian guru.
0: Iya, lebih diutamakan.
1: Iya, lebih diutamakan. Tapi ketika ada anak yang lasak, anak itu malah disuruh keluar dari kelas. Nah, saya nggak setuju karena hal itu. Karena kenapa? Ketika kita suruh keluar anak itu dari kelas, berarti kita sudah menentang undang-undang. Kan undang-undang bilang tuh, mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Iya,
1: kan nggak dibilang mencerdaskan kehidupan bangsa hanya untuk anak yang pintar. Tidak.
0: Ya.
1: Semua anak, malahan yang disabilitas juga harus pintar. Makanya ada sekolah disabilitas.
0: Ya.
1: Nah, dari pendidikan inklusif ini, kebetulan kemarin saya ada ikut pelatihannya yang di Kemenak, Kemenak Kota. Jadi di situ dibilang pendidikan inklusif bukan untuk anak berkebutuhan khusus, tapi untuk semua anak, siapapun dia. Makanya kalau di Kemenak itu, yang di bawah Kemenak ya, saya tahu saya, itu sekolah umum sudah mau menerima anak yang berkebutuhan khusus.
0: Oke.
1: Jadi nggak ada lagi batasan, oh dia ada cacat dikit, nggak
0: boleh
1: masuk.
0: Ada kelebihan kita bilang ya, ada kelebihan.
1: Ada kelebihan sedikit. Atau anak yang spesial nggak boleh sekolah umum, itu nggak benar sebenarnya. Jadi dimanapun dia sekolah, itu kita harus menerima. Dan guru nggak boleh memilah. Jangan ketika ada anak berkebutuhan khusus, aduh susah kali kita ngajar anak tuh, anak tuh memang lebih baik di luar aja, tuh nggak boleh. Harusnya ketika ada anak berkebutuhan khusus, kita beri perhatian lebih ke anak itu.
0: Oke. Seperti itu treatment seharusnya ya.
1: Iya.
0: Mulai deal. Ya menurut kamu ya, sebagai pandangan nih masih mahasiswa juga ya, tapi kan udah pengalaman tadi, cocok lah ininya, sekolah menengah atasnya dengan yang kamu jalani saat ini sebagai mahasiswa kan, pendidikan agama Islam. Nah, menurut kamu seberapa penting nih pendidikan inklusif ini? Mengapa isu ini memang ya relate lah dengan pendidikan di Aceh, bahkan Indonesia lah kita bilang gitu. Mengapa hal yang tadi diutarakan sama Rini ini memang dianggap penting dari kacamata kamu nih?
2: Kalau menurut saya Bang kan, memang pendidikan inklusif ini sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena memang setiap anak itu memiliki perbedaannya masing-masing, kayak yang dibilang sama oleh Karini tadi. Setiap anak beda kecepatan untuk dia memahami sesuatu, juga beda dia cara berpikirnya gitu. Karena dan juga kami memang di dalam dunia pendidikan ini ada yang namanya psikologi pendidikan, Bang.
0: Oke.
2: Jadi di psikologi pendidikan itu dikatakan bahwasanya setiap orang itu memiliki cara memahami yang berbeda-beda. Kalau di psikologi pendidikan disebutkan tiga, ada visual, auditorial, dan kinestetik, Bang. Gitu.
0: Iya, saya pernah dengar juga tuh. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lagi.
2: Jadi kalau visual itu ialah ini cara memahaminya gitu, Bang. Kalau visual itu ialah orang yang dia kalau dijelaskan untuk dengar dia susah nih untuk memahami.
0: Dia lebih paham ketika digambarkan.
2: Ketika dia membaca gitu.
0: Melihat gambar gitu ya. Oke.
2: Ketika dia melihat gambar gitu kan. Lalu yang kedua ada auditorial. Jadi kalau auditorial ini kebalikan dari visual.
0: Lebih mudah mendengar.
2: Lebih mudah mendengar. Dan biasanya orang-orang auditorial ini kalau disuruh membaca dia kayak malas gitu dia, Bang.
0: Oh, saya banget ya.
2: Tapi dia punya kelebihan tempat lain, Bang. Lalu yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu ialah orang yang lebih mudah memahami dengan cara praktik gitu.
0: Ketika berarti biasanya kalau nilai praktek lebih tinggi biasanya. Oke. Jadi itu menurut Mulidil ya. Oke, makanya mengapa isu pendidikan inklusif ini sangat penting ya, apalagi untuk era sekarang ini yang memang gen alpha ya, khususnya gen alpha ini pendekatannya atau treatment itu agak butuh effort ya. Mungkin dari ini sudah mengalami lah sebagai guru ya. Karena itu tadi karakternya berbeda dengan waktu kita dulu masih kecil ya. Oke. Nah, ini kan artinya pengalaman Rini lagi lah ini ya. Tantangan apa nih biasanya yang dihadapi guru nih ketika mencoba menerapkan sistem ini nih, pendidikan inklusif di sekolah, atau mungkin dari pihak sekolahnya sendiri?
1: Kalau dari segi fasilitas, hampir semua sekolah di Banda Aceh itu kurang ya untuk penerapan inklusif. Dan yang paling menurut ini ya, paling tertantang itu ketika ada anak inklusif di kelas, menerapkan KBC dan kurikulum merdeka, menggabungkan, dan kita harus menghadapi anak inklusif ini. Jadi tantangannya itu bukan kita mentransfer ilmu, tapi mengamankan kelas.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya, jadi kita bisa lihat ketika ada anak yang sudah mulai dibully, berarti anak itu ada inklusif tuh.
0: Mm-hmm.
1: Karena pembulian itu akan berakhir ketika anak-anak baru menyadari bahwasanya setiap mereka tuh tidak boleh disamaratakan, tetapi mm-hmm. mereka harus saling menjaga. Nah, jadi kalau dibilang tantangan, apalagi SD itu berat kali ya rasanya. Untuk menerapkan inklusif di sekolah itu sangat berat kalau untuk tingkat SD. Karena ketika kita aman ke satu orang, anak, ada anak yang bakal bilang, kok kami dipanggil ustazah ya di sekolah.
0: Karena ini MIT ya, oke.
1: Ustazah tuh pilih kasih, dekatnya sama si A doang, kayak gitu. Nah itu berarti anak itu sudah mulai main feeling dengan kita.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi kalau misalnya kita fokuskan ke anak inklusif, nanti dibilang anak inklusif spesialkan. Kita fokuskan ke mereka, anak inklusifnya terbengkalai. Jadi menyesuaikan kelas itu yang susah kalau menurut Rini. Tapi ada memang cara-cara yang memang bisa kita terapkan, yaitu dengan pembagian kelompok. Nah, Rini lihat ketika Rini mengajar, kan Rini ngajar IPA nih. Sama seperti yang Molly Dale bilang, ada anak yang gak bisa kita terap, kita ajarkan melalui omongan kita atau membaca. Rini lihat ketika buat kelompok, kami sering main kuis namanya, kuis. Kuis itu kayak cerah cermat. Nah, ketika dibuatkan kelompok, mereka mau menerima anak inklusif ini. Karena terkadang anak inklusif ini lebih pintar dunia luar dia ketimbang isi buku.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi misalnya kita tanya 7 keajaiban dunia, tahu dia padahal itu pelajaran kelas 6.
0: Iya, iya, iya. Nah,
1: jadi kalau misalnya ketika kelompok, mereka mau malah mencari anak inklusif itu. Tapi kalau belajar sehari-hari mereka melupakan.
0: Karena dianggap sebagai apa? Gangguan ya.
1: Iya, malah mereka bilang beban.
0: Beban ya. Oke. Okay. Apa ya, karena memang yang menarik dari dunia sekolah itu pasti di satu kelas ada yang inklusif gitu ya, ada yang paling disegani gitu ya, yang paling ditakuti gitu-gitu lah ya. Yang paling pintar juga iya. itu memang udah seperti itulah ya, habit satu sekolah gitu, satu kelas pada umumnya ya gitu. Pasti ada karakter-karakter yang menonjol ataupun yang kurang bergaul juga ada gitu ya, yang dia diem aja gitu. Iya. Pas jam istirahat juga nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berteman gitu ya. Oke. Okay. Nah, itu kalau dari apa tadi pengalaman Rini lah ya. Kalau dari perspektif mahasiswa sih, bagaimana Molly Dale melihat kondisi pendidikan inklusif di Aceh saat ini?
2: Ini mungkin Molly Dale kembali ke masa SMA Muhyiddin aja dulu, Bang.
0: Boleh, boleh. Flashback jadi, kita.
2: Jadi masa SMA Muhyiddin, memang Muhyiddin punya satu kawan ini, memang dia SMP-nya ini dia dari sekolah luar biasa, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Berarti dia kalau kita bilang apa? Anak inklusif gitu kan?
0: Iya, ya, pasti, nah, pasti. Ya.
2: Jadi saat dia masuk ke sekolahnya memang sekolah reguler, bukan sekolah inklusif gitu ya.
0: Bukan dikhususkan ya.
2: Bukan sekolah yang dikhususkan. Memang kalau kita bilang dia harus beradaptasi, memang betul itu, Bang. Itu kan. Akan tetapi kebanyakan siswa-siswa saat itu enggak menerima, Bang, itu.
0: Karena
2: dianggap berbeda, dianggap
0: gangguan lah, seperti tadi Rini bilang ya.
2: Ya. Dan kalau kita bilang kalau apa namanya? Yang buat sulit itu memang bukan gurunya, Bang. Kalau guru kan pasti memahami nih. Kalau ini siswanya butuh ada kekhususan gitu.
0: Ada kelebihan. Ada lah.
2: ada kelebihan.
0: Spesial ya.
2: Ada
0: ya.
2: Spesial. Tapi kalau untuk siswa kan maksudnya mereka susah menerima yang jarang mereka lihat gitu, Bang.
0: Karena itu tadi dianggap bisa apa membuat aktivitas belajar mereka jadi terganggu gitu ya.
2: Tapi yang buat hebatnya itu, Bang, kan kayak Mama Kak ini bilang tadi, setiap anak itu kan punya kelebihan masing-masing. Dia memang punya kelebihannya sendiri, Bang. Kayak yang tadi, dunia luar, imajinasinya itu lebih daripada yang lain, Bang. Gitu.
0: Pasti ya gitu ya, pasti maksudnya ada sesuatu yang hanya dia yang tahu tapi yang lain susah ya, untuk ngikutin ya. Oke. Okay. Nah, itu jadi berdasarkan pengalaman Molly Dale ketika itu, bisakah dia melalui masa-masa sekolah itu dengan baik atau gimana?
2: Kalau baik, susahnya dia tuh dibully, Bang.
0: Berarti satu jadi itulah korban bullying juga ya di sekolahnya. Oke. Okay. Ada ketika itu di misalnya di sekolah kamu waktu itu di pihak sekolahnya tetap memfasilitasi, tetap menghandle semua permasalahan dari siswa tersebut atau gimana?
2: Tetap menghandle, Bang. Kalau dari pihak sekolah emang tetap menghandle. Cuman kalau kita bilang bullyingnya itu bukan bully yang udah gimana gitu kan, bukan yang fisik, cuman apa namanya tuh?
0: Verbal.
2: Dan setahu Mulidil memang kawan-kawannya enggak bilang ke guru, cuman kalau emang guru melihat nih, karena di bullyingnya tuh depan guru, baru guru menegur gitu.
0: Oke. Itu tadi karena memang jadi apa, ketika itu teman-teman kamu yang lain tuh belum siap lah ya menerima siswa inklusif ya, bahasa ininya, bahasa sopannya. Oke. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, kalau di dunia mahasiswa sendiri ada enggak tuh mahasiswa inklusif? Sepengetahuan kamu selama kamu berkuliah atau yang kamu dengar lah di kampus?
2: Kalau mahasiswa inklusif selama mau jadi di kampus memang belum pernah ketemu, Bang. Cuma ya gitu, Bang, kan ya, pasti ada perbedaan masing-masing gitu.
0: Tapi mungkin kalau dunia kampus karena itu lebih apa, Yudi, lebih universal lah kita bilang ya. Siapapun memang bisa masuk kan gitu ya, asal dia lulus tes itu dan segala macam lah ya. Tapi kalau SD dari tingkat sekolah dasar ya sebenarnya memang selama ini yang kita tahu memang dibedakan itu kan antara sekolah yang khusus yang spesial tadi sama sekolah umum. Jadi artinya masih mengkotak-kotakan lah bahwasannya memang ada beberapa karakter anak itu yang enggak menurut dunia pendidikan kita atau menurut yang berwenang yang apa yang mengatur ini semua, ya si anak nggak boleh digabung gitu ya, harus dipisah-pisah. Nah seperti itu. Nah jadi menurut ini aja lagi lah, pendidikan inklusif ini memang khusus saja nih, memang tadi menyinggung anak-anak berkebutuhan khusus ini atau anak-anak spesial ini, atau sebenarnya ini memang cakupannya luas gitu, dia bisa ke siapa aja, nggak mesti anak-anak yang berkebutuhan khusus?
1: Ya sebenarnya mencakup semuanya, kayak Rini bilang tadi, ada anak kan dia nggak ada, kalau kita lihat dari penampilan dia tidak ada spesialnya, tapi dia kadang lambat dalam memahami pelajaran, itu termasuk inklusif sebenarnya.
0: Artinya apakah metode penerimaan siswa baru di sekolah saat ini yang sudah berjalan masih kurang mumpuni kah, atau ya masih dianggap hanya formalitas testing masuk itu, gimana menurut kamu?
1: Kalau ini kita flashback dikit ya.
0: Boleh. Kayak mau lidil juga ya kan.
1: Jadi waktu tahun 2000 berapa ya? 15 ya kalau enggak salah. 15 itu tamat Rini, tamat MZN. Jadi dulu tuh kan semua orang kejarnya sekolah unggul.
0: Pasti ya, favorit ini, ya sekolah favorit. Ya,
1: termasuk Rini kejarnya SMA 3, sekolah unggul. Kalau dulu tuh kan enggak ada zonasi.
0: Iya benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Semua manusia pintar bertumpuk di SMA 3.
0: Pokoknya intinya kalau dia mampu aja gitu, dia merasa dia bisa gitu ya.
1: Pasti ke situ.
0: Pasti ke situ ya benar.
1: Nah kemudian ada anugerah mungkin ke pemerintah, diubah lah dari yang dulunya kami nggak ada zonasi, boleh masuk kemana aja yang penting kita suka. Kalau sekarang kan udah berzonasi.
0: Ya harus jadi, sesuai domisili.
1: Iya
0: ya,
1: misalnya dan, daerah Ulekareng ada SMA di Ulekareng, berarti kita semua masuk ke situ. Jadi udah pemerataan sekarang, nggak lagi bertumpuk di SMA 3, nggak lagi bertumpuk di Man Mode, nggak lagi bertumpuk di SMA 1 manusia-manusia pintar ya. Tapi semua sekolah udah ada manusia pintar dan semua sekolah juga ada manusia inklusif.
0: Ya gitu.
1: Ya jadi nggak ada lagi kalau misalnya dibilang sistem pemerintah untuk rekrut tuh gimana? Menurut Rini itu udah sangat baik, udah sangat-sangat baik gitu. Karena kalau kita nggak buat seperti itu, maka yang orang tua merasa anaknya pintar akan masukkan ke sekolah yang unggul.
0: Karena itu tadi dia tidak terhalang oleh apapun gitu ya.
1: Dan resikonya sekolah reguler down terus, karena isinya apa? Anak-anak yang nggak unggul, anak-anak yang berkebutuhan khusus.
0: Yang tidak lulus tadi di sekolah unggul itu mereka

0: bisa sedikit lah mengubah fenomena sekolah unggul. Tapi emang ada sih ya, sebenarnya maksud namanya sih sampai hari ini masih unggul gitu ya, iya, namanya masih favorit. Tapi mungkin secara prestasi gitu, secara apa kualitas siswanya nggak semumpuni dulu lagi gitu ya. Iya, oke. Menarik ya pembahasan ini, padahal baru 30 menit loh kita ngobrol ya, tapi ini karena ngobrolnya sama orang pinter,
1: Masya Allah.
0: Jadi ini ya, jadi saya kayak ngomong udah 2 jam nih. Molidil kan tadi itulah apa, pernah dapat teman yang inklusif gitu. Betul. Ya untuk sekolah. Betul. Dan di bully juga gitu ya.
2: Betul.
0: Padahal kita tahu sekarang hampir di seluruh sekolah di Banda Aceh dan Aceh itu apa, mengkampanyekan not bullying ya kan, tidak boleh membully, body shaming gitu ya, mengejek, menghina teman. Karena bullying itu kan nggak mesti ke teman yang inklusif juga gitu. Loh. Yang normal, sama-sama normal pun kadang-kadang dibully juga gitu. Loh. Ya kan. Dan banyak hal lah gitu ya. Ya mungkin yang biasa mungkin lewat kata-kata saja gitu ya. Tapi kalau yang udah tingkatnya udah keterlaluan itu mungkin sampai main fisik gitu ya. Cara membulinya. Nah, sebenarnya menurut pengalaman kamu, nanti ke Rini juga pertanyaan yang sama. Ada gak cara untuk sekolah atau dari kamu ada gak? Mungkin dulu pernah dipraktekan di beberapa sekolah mencegah bullying ini gitu. Ada hal nggak yang apa yang pernah dilakukan sama sekolah-sekolah kita di sini, atau sampai hari ini memang belum ada formula yang tepat untuk mencegah bullying ini? Gimana Dil?
2: Sebenarnya kalau untuk bullying ini bang kan, itu kembali kepada diri setiap siswa tuh bang.
0: Oke, lebih ke maksudnya, berarti kita ngomongnya udah etika nih ya.
2: Ya karena walaupun misalnya setiap sekolah itu menyuarakan not bullying. Kepada siswa yang membuli temannya dikenakan denda ini misalnya, kan? Tetapi kan itu hanya di lingkungan sekolah bang.
0: Oke, sebatas itu aja ya.
2: Sebatas itu aja. Tapi di luar udah
0: berlanjut lagi
2: gitu. Atau terkadang pelakuan bullying itu pelakuan bullying ini terjadi di sekolah di saat nggak ada yang melihat.
0: Di saat di jam-jam tertentu lah gitu, di saat apa? Tidak dalam pengawasan guru. Oke. Artinya belum ada lah formula yang cocok ya. Yang bisa diterapkan, karena itu tadi memang lebih ke karakter atau sifat individu masing-masing siswa gitu ya. Oke, kalau dari Rini pengalaman mengajar di sekolahnya juga di MIT Aljannah ini, ada enggak treatment atau formula khusus yang pernah dibikin gitu? Setidaknya meminimalisir bullying itu.
1: Kalau formula nggak ada, bang, sama seperti yang Molidil bilang, bahwasanya semua hal yang kita lakukan tuh kita hanya menstimulus anak-anak. Tetapi kan itu kembali ke karakter dianya. Kalau misalnya dia di depan kita tuh ada tipe anak kayak gini, di depan kita baik kali. Ketika di luar pandangan kita dia ngebully temannya. Kadang nggak ngebully secara yang terlihat, bisa dengan ajak teman lain untuk nggak berteman dengan dia. Itu kan bagian daripada bully. Tapi kalau di sekolah kami ada buat tuh kayak gini apa namanya, di parenting. Nah di parenting itu kami ngasih tahu itu ke orang tua, karena penyebab anak berani berbully itu, anak bully itu karena dia 24 jamnya di gadgetnya.
0: Dia lalai dengan hal-hal yang apa, membuat itu tadi apa, menstimulus dia lah untuk membuli orang ya.
1: Jadi dia prakteknya ke teman-temannya. Itu sudah beberapa anak tuh yang sering bully di sekolah itu, ketika kita interogasi seperti itu. Jadi ada contoh kasus ya, dia praktek smackdown.
0: Cara membanting ya. Aduh, nah, jadi, pakai generasi 90-an juga nih.
1: Ketika kita tanya kenapa, ada di game apa, entah dia bilang,
0: dia sebutkan nama game gitu ya.
1: Jadi setelah itu kita buatlah parenting, kita kasih tahu ke orang tua untuk minimalisir penggunaan HP, apalagi anak kelas 1 sampai kelas 4 itu memang kalau bisa, kalau biasanya dikasih seminggu sekali, kalau menurut kami jangan sama sekali. Atau boleh orang tuanya di samping pantau apa tontonan anak. Itu kami sampaikan ke orang tua. Setelah satu semester lalu kami lihat memang kurang gitu yang bully-bully itu, yang sering ngebully

0: itu udah kakak-kakaknya lah, kakak-kakak yang udah bisa kelas 5, kelas 6 kayak
1: itu gitu yang kan. Memang mungkin dia ya susah juga mungkin ditahan-tahan untuk tidak pegang HP ya, untuk tidak pegang gadget maksudnya. Oke.
0: Itu satu lagi yang kami terapkan juga, kenapa anak-anak itu, kan orang tua tanya nih, kalau misal kami larang kasih HP itu anak tantrum. Nah, jadi kami bilang sepengetahuan kami, penyebab anak kenapa mudah tantrum itu karena terbiasa.
1: Ya.
0: Ketika anak tantrum itu kita berikan. Jadi anak, oh berarti ini cara agar mamanya kasih gitu.
1: Trik lah
0: itu. Iya, trik okay. Ya. Terus satu lagi kami juga imbau ke orang tua untuk mengurangi makanan yang berhubungan dengan gula.
1: Jadi bener, sebenarnya gula berlebih.
0: Iya, sebenarnya anak-anak itu dianjurkan umur 0 sampai 2 tahun itu tidak makan gula sama sekali.
1: Benar.
0: Tapi hari ini kita lihat 8 bulan udah dikasih es krim.
1: Karena juga apa namanya, makanya dia harus ASI kalau susu formula kan juga mengandung itu ya.
0: Iya, benar-benar. Kayak kami bilang ke orang tua, jadi penyebab anak bunda itu kenapa dia sering tantrum, yang pertama bunda mengizinkan dia tantrum, yang kedua bunda support dia dengan makanan gula. Jadi ada orang tua yang sekarang ini ketika kasih makan anak, betulan gula gak ada, garam juga gak ada. Dan anaknya harus dipaksa makan. Ada memang itu yang anak itu sempat kami usulkan untuk dibawa ke psikolog, saking ininya lah, tantrumnya udah tingkat atas banget. Kemudian setelah kita usulkan, dan psikolog juga ngatain hal yang sama, karena anaknya terlalu cenderung tantrum dan makan gula itu, diubahlah polanya dengan makanan tanpa garam dan tanpa gula. Akhirnya hari ini terselamatkan, kembali ke jati diri dia yang asli.
1: Karena sebenarnya memang itu, kalau apa gula berlebih itu sebenarnya bagus dikonsumsi itu kalau sebenarnya dia ada kegiatan yang fisikal ya, berolahraga gitu ya misalnya kan, atau ujian sebenarnya sih boleh. Karena ujian itu kan mikir itu lumayan capek gitu ya, lumayan capek. Nah itu boleh sih kalau menurut penelitian di Amerika Serikat, kalau lagi ujian, apalagi ujian kenaikan kelas itu ya, itu memang dia harus ada konsumsi gula untuk dia daya pikir dia itu jadi biar fokus istilahnya. Nah, tapi kalau untuk hari-hari biasa kayaknya nggak perlu emang, karena jadinya tadi gitu ya, inklusifnya. Jadi artinya sebenarnya ada treatment sih, ada cara-cara tertentu lah ya yang bisa diterapkan. Tapi memang harus ada campur tangan dari orang tua siswa ya.
0: Bener.
1: Orang tua siswa untuk tadi itu setidaknya mungkin kalau menghilangkan susah ya.
0: Banget,
1: tapi meminimalisir bullying itu ya, body shaming dan segala macam, tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu bisa lah ya diminimalisir tuh. Dan asalkan itu memang dilakukan sama semua sekolah gitu ya, cara-cara seperti itu. Nah, ke Molidil kalau misalkan dulu zaman sekolah, emang paling sering perilaku bullying yang kamu lihat itu, kalau mundur ke belakang kan waktu itu penggunaan gadget kayaknya agak kurang ya, agak gak semasif sekarang lah. Kalau sosial media kan sekarang lebih banyak gitu, tontonan juga lebih ini kan. Kalau waktu zaman kamu sekolah dulu, mundur ada beberapa tahun ke belakang gitu, memang paling sering anak-anak bullying ini karena apa sih menurut kamu? Faktor apa yang menyebabkan mereka tuh membuli teman-temannya di sekolah?
2: Ya pertama memang karena ini bang, karena perbedaan gitu kan, maksudnya diskriminatif gitu bang.
1: Oke, menurut dia lebih jago gitu, atau dia lebih pinter gitu ya.
2: Dan juga karena memang sebenarnya nggak ada hal ini bang, nggak ada kalau kita bilang dia buat bullying ini nggak ada hal bahaya apapun bagi dia gitu.
1: Sehingga
2: dia bebas, dia melakukan berulang-ulang gitu terus.
1: Karena nggak ada punishment gitu ya. Oke, ada punishment dari pihak sekolah atau bahkan mungkin dari orang tuanya sendiri, kan orang tuanya nggak tahu gitu ya.
2: Dan juga yang dibully ini ya diam aja gitu bang kan.
0: Tidak melawan.
1: Oh, kalau bahasa anak Gen Z nggak speak up ya, nggak speak up. Oke. Karena itu juga, karena itu juga faktor makanya bullying itu masih akan sering terjadi gitu ya. Oke. Artinya memang kalau di beberapa sekolah itu saya pernah dengar ada dibentuk organisasi ataupun komunitas yang isinya teman-teman sebaya. Jadi kalau ada yang korban bullying atau body shaming itu bisa curhat ke teman sebaya itu. Nanti teman-teman sebaya ini yang akan turun tangan gitu, yeah, ketimbang gurunya langsung. Nah, itu sebenarnya salah satu cara yang bisa dipraktekkan juga kan gitu ya. Artinya mungkin anak-anak Gen Z dan Gen Alpha saat ini lebih mau mencurahkan isi hatinya atau ngobrol gitu sama teman yang sebaya gitu ya. Karena kalau lapor orang tua atau lapor gurunya, dia takut gak ada solusi atau dia malah dimarahi gitu ya. Gitu. Oke. Jadi banyak faktor, karena itu juga salah satu ya yang bikin anak-anak itu inklusif kan. Karena tadi kita memang topiknya ini. Nah, peran orang tua ada, udah kita ngomong tadi ya, peran orang tua memang pastinya ini juga sangat penting ya mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Nah, tadi udah nyinggung juga fasilitas dan sarana pendidikan di Aceh belum cukup mendukung. Spesifiknya fasilitas dan sarana seperti apa nih hari ini?
0: Misalnya gini, ada beberapa sekolah tuh, kalau di Kota Banda Aceh setingkat MIN ya, setingkat MIN tuh baru satu sekolah yang memang ada ruang khusus psikolog.
1: Oke, baru satu yang ada.
0: Satu yang ada.
1: Waduh, ya.
0: Nggak perlu disebut ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Itu berarti artinya sebenarnya harusnya ada di semua sekolah ya?
0: Kalau setingkat MI SD sepertinya harus semua. Karena
1: ruang psikolog.
0: Iya, itu beda dengan ruang bimpen ya, BP ya.
1: BP, guru BP. Oh, itu beda.
0: Beda. Beda. Karena kenapa? Ini yang pengalaman kami waktu ikut pelatihan kemarin ya. Jadi guru ya cerita, kalau anak-anak dengar BP, bayangan mereka tuh ketakutan.
1: Guru BP.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Sama kayak kita dulu tuh sekolah.
1: Kayaknya mau dipukul ya. Oke ya, ya.
0: Nah, tapi kalau misalnya mereka mereka dengar ruang psikolog, itu mereka mau ketemu, mau curhat.
1: Lebih
0: gitu.
1: Terdengar lebih nyaman ya. Iya. Oke. Okay.
0: Dan yang ngisi ruangan itu pun bukan guru di situ, yang orang memang jarang berinteraksi dengan mereka. Ya itu misalnya kayak betul-betul psikolognya gitu. Nah, jadi di satu sekolah di Banda Aceh itu, kenapa di situ pendidikan inklusifnya tuh berjalan dengan baik? Karena ada itu tadi. Jadi ketika ada anak yang menyakiti temannya
1: atau yang tersakiti oleh temannya, ya,
0: dia langsung ke situ, langsung kayak langsung terapi gitu kan. Jadi nggak peran orang tua tuh kecil kalau di situ, karena udah ada diambil alih oleh psikolog tadi. Nah, seharusnya itu di semua sekolah tingkat sekolah dasar atau MI itu harusnya ada seperti itu. Karena selama ini ketika anak berantem, yang terjun ke lapangan adalah guru BP.
1: Ya.
0: Nah, guru BP pasti 15 menit ceramah dulu.
1: Mau menggunakan metode militer ya.
0: Okay. Ceramah dulu, habis itu 30 menit kemudian hukuman. Setelah hukuman apa yang siswa dapat? Nggak ada, cuma efek jerannya doang. Tapi ada nggak diajarkan ke anaknya bosnya, jangan seperti ini, harus seperti ini gitu. Tapi nggak ada, yang guru BP nggak pernah ngelakuin itu.
1: Karena
0: pengetahuan kita
1: maksudnya. Iya, karena memang yang kita tahu juga memang di beberapa apa penelitian dan jurnal juga disebutkan kalau Gen Z, Gen Alpha ini kan khususnya Gen Alpha ya, karena SD ya. Gen Alpha ini sebenarnya kalau dilarang atau di sesuatu yang dilarang ataupun kita tidak perbolehkan, mereka harus dikasih reasonnya apa, alasannya apa, harus dikasih. Karena mereka berpikirnya kan logik gitu ya, berpikirnya pakai logika kata-kata gitu. Jadi kalau kita larang atau kita marahin, kita harus jelaskan alasannya gitu kan. Mereka kalau itu memang susah menerima kalau cuma untuk dihukum aja ya. Oke. Okay. Itu setingkat SD cuma satu yang punya fasilitas itu.
0: Iya.
1: Kalau tingkat SMP dan SMA-nya apa ada di Kota Banda Aceh?
0: Tur ini kurang tahu.
1: Oke, okay, karena kamu memang mainan di SD ya. Oke. Okay.
0: Terus satu lagi bang, ada kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu kan pembelajaran dia nggak bisa mengikuti anak-anak yang lain. Tapi kan tuntutan kurikulum harus menyetarakan apa yang didapatkan anak A dengan anak B harus sama. Jadi kalau menurut Rini nih ya, beberapa artikel Rini baca itu di apa namanya Bekasi, mereka udah ada buku khusus. Kalau kita misalnya kita pakai buku apa Erlangga misalnya kan,
1: sama penerbit Erlangga misalnya. Oke. Okay.
0: Jadi bukunya kan isinya materi full tuh. Nah, yang anak inklusif itu bukan materi full. Apa yang mereka sukai. Misalnya mereka suka menggambar. Nah, dari gambar-gambar mereka itu kan ada buku khusus nih. Dari gambar-gambar mereka, mereka bisa ceritakan isi gambar mereka.
1: Nah, oke.
0: Di Banda Aceh nggak ada kayak gitu. Di Aceh malah nggak ada kayak gitu. Jadi apa yang anak istimewa apa yang orang lain dapatkan anak istimewa harus dapatkan. Mm-hmm. Padahal sebenarnya kan cara mereka mendapatkan kebutuhan itu kan berbeda-beda.
1: Itu artinya emang dia bersekolah di sekolah yang sama, iya, dengan teman-teman yang lain, mm-hmm, gitu. Tapi secara pembelajaran, kurikulum, metode harusnya dibedakan gitu ya, supaya dia bisa ikut sama-sama lah,
0: iya,
1: apa sejalan lah gitu ya, prestasi dan apa, nanti kalau dia naik kelas, yang lain naik kelas dia juga naik kelas, mm-hmm, gitu ya. Oke.
0: Okay. Karena kita bisa kita lihat banget ketika kelas 1 misalnya ada anak inklusif nih kelas 1, mm-hmm, ketika dia harus mengikuti kurikulum, otomatis kan kita nggak peduli dia mau bisa atau enggak. Intinya kita belajar lanjut.
1: Mm-hmm. Ya kan? Kalau sistem kita sekarang seperti itu ya.
0: Kalau kurikulum kan kayak gitu. Kalau KTSP dulu, K13 Merdeka ya. Mm-hmm. Kalau K13 dulu kan, K13 KTSP untuk kita sekolah dulu, ketika halaman 1 nggak selesai, nggak bisa, halaman 2 nggak akan maju.
1: Benar.
0: Halaman 1.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau sekarang nggak, kita kerja target.
1: Jadi di push gitu ya.
0: Jadi resikonya apa? Anak yang inklusif nih misalnya kelas 1 dia belum bisa membaca, sampai kelas 4 kadang dia belum bisa membaca.
1: Terskip. Iya benar ya.
0: Karena kita lanjut terus.
1: Enggak.
0: Sedangkan di Bekasi enggak kayak gitu.
1: Iya. Apa? Itu yang hilang ya. Misalnya dulu di generasi kita masih mundur mungkin 10 tahun ke belakang. Itu dia, kalau kita belum selesai bab 1
0: nggak lanjut,
1: kita kan nggak lanjut ke bab 2, yeah, gitu ya. Dan memang guru akan berupaya sekeras mungkin untuk kita bisa lanjut, yeah, gitu ya, bisa paham gitu ya. Oke. Sudah di ujung-ujung ini ya, masih ada sedikit lagi lah ya, sekitar 8 menitan lagi mungkin ke Molidil. Apa nih pesannya untuk generasi muda lah kan, atau untuk dunia pendidikan kita yang harus bisa lah menerapkan pendidikan inklusif ini, atau ada nggak kira-kira ide dari kamu lah, yang kamu kan bakal kalau lulus kan sebenarnya calon guru ya, benar ya? Jangan calon itu profesi yang itu untuk hobi kita aja. Nah, sebagai kamu yang calon guru ini, ada nggak mungkin keluh kesah yang ingin kamu sampaikan lah di dunia pendidikan, khususnya untuk pendidikan inklusif ini?
2: Jadi mungkin ini untuk para orang tua juga, para
1: pendidik,
2: pendidik ya, orang tua, pendidik, para pelajar. Nah. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing dan juga memiliki kelemahan masing-masing. Uh-huh. Jadi jangan disamakan karena jika kita mengejar kesetaraan, maka yang kurang daripada kita maka akan kesulitan gitu.
1: Akan tertinggal.
2: Ya, akan tertinggal. Jadi mungkin pesan dari Molidil, kembangkan setiap potensi, setiap orang memiliki potensi, maka kembangkan potensi tersebut gitu.
1: Arti apa yang dia suka dan dia mau ya. Setidaknya berawal dari orang tua juga sih ya. Kalau bisa didukung gitu ya. Yeah. Karena mungkin memang dia tidak senormal yang lain, dia spesial gitu ya. Dan kalau disupport sama keluarga kayaknya lebih bagus lagi gitu,
2: lebih
1: ya.
2: Oke.
1: Itu dari Molidil. Sebagai calon guru. Pendidikan agama Islam nih, keren kali emang nih ya. Enggak rugi saya kenal Molidil nih. Ke Rini yang udah berjalan 5 tahun ini, yang tadi juga pengalaman yang sudah Rini sampaikan, tapi mungkin ada enggak lagi keluh kesah, ide atau pesan yang ingin disampaikan lah mengenai pendidikan inklusif ini.
0: Iya, kalau pesan, berbeda bukanlah penghalang untuk kita belajar. Mm-hmm. Berbeda bukan alasan untuk kita dikucilkan, dan berbeda bukan berarti lebih rendah. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang semua anak membuka pintu gerbang sekolah. Mm-hmm. Tetapi pendidikan inklusif itu adalah memastikan setiap pintu yang dibuka oleh anak, setiap anak itu merasa saya nyaman, saya aman, saya diterima, dan saya dianggap keluarga di sini. Mm-hmm. Itulah pendidikan inklusif. Dan sebagai seorang guru, kita jangan pernah mau untuk memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang tidak perlu kita beri perhatian lebih. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai anak yang pintar itu terus kita puji dan anak yang spesial ini terus kita kucilkan. Jadi sebagai seorang guru, kita harus melihat anak dari sudut pandang yang berbeda, tapi tetap dalam pelukan kita selalu.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya memang Ya mudah-mudahan memang tadi itu apa maksudnya ada regulasi atau apa cara metode yang lebih baik lah ya dari dunia pendidikan kita ya. Untuk tadi mendukung lah ide-ide atau hal-hal yang memang menurut kalian kalau itu diterapkan bisa menjadi lebih baik. Maksudnya mungkin bullying atau hal-hal negatif itu memang gak bisa dihilangkan sama sekali gitu ya. Benar. Tapi setidaknya di persentasenya dikecilkan gitu. Artinya akan banyak ruang untuk anak-anak inklusif bisa lebih apa menikmati lah ya, selayaknya dia apa bersekolah sama seperti yang lain ya gitu. Oke, mudah-mudahan banyak yang tergerak hatinya mendengarkan ini khususnya di apa dunia pendidikan kita ya. Terima kasih buat ini sudah hadir di studio Podo Banda Aceh. Mulidil juga. Kita ketemu di lapangan hijau itu ya. Oke. Dan tapi kalau teman Pro 2 mungkin tadi telat dengerin, nanti mungkin bisa di rewind lagi di YouTube ya, di RI Banda Aceh Live tentunya. Apa di situ masih ada perbincangan kita untuk cek cerita kamu hari ini ya, edisi 11 September 2026 atau bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Ini spesial juga nih kalian apa dialognya, podcastnya pas di hari ulang tahun ya, ulang tahun RI ini keren. Oke, tapi teman Prodo jangan kemana-mana nih, masih barengan saya Michael sampai nanti di jam 8 ya, kita masih terusin sore ceria. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ed Sheeran with Eyes Closed ya teman Prodo, masih barengan aku Michael, masih di sore ceria untuk hari ini di Jumat 11 September 2020 tentunya berpatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya, yang tentunya tadi sudah dirayakan secara meriah, secara luar biasa ya. Tadi pagi tentunya seperti biasa ada yang namanya upacara obor ya, yang selalu dilakukan rutin setiap tahun. Tapi mungkin tahun ini agak sedikit beda karena jamnya dimajukan ke jam 9 pagi tadi ya, karena berhubungin hari Jumat juga. Nah, tentunya tadi juga udah ketemu barengan aku di Cek Cerita Kamu tadi ya, di jam 4 sampai tadi selesai di jam 5. Udah hadir tadi dua bintang tamu kece, tentunya dua bintang tamu yang luar biasa, membagi pengalaman ya, ilmunya juga, dan tentunya berhubungan dengan topik yang sudah dibahas tadi, pendidikan inklusif. Mungkin kalau penasaran bagaimana tadi serunya perbincangan dengan Maulidil dan Rini ya, bisa cek lagi di YouTube di Ribana C Live tentunya. Buat kamu tadi yang mungkin kelupaan kalau ada Cek Cerita Kamu dan gak sempat dengerin, jadi banyak cara sekarang, zaman udah canggih ya, gunakan gadget atau gawainya itu dengan sangat bijaksana.

Afgan featuring Andi Rianto dengan Mengertilah Kasih. Ya, ini memang kalau udah dengar nama penyanyi yang satu ini, udah jaminan suara oke, tampang juga oke, ya, dan lagu-lagunya itu rata-rata hampir semuanya menjadi hits maker, ya, dan tentunya enak untuk didengarkan, apalagi di momen seperti ini, ya, yang mungkin kamu udah lelah dengan segala aktivitas dan rutinitas dari tadi pagi, ya, dan ini mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, atau mungkin ada yang harus lembur di kantor masing-masing juga, it's okay lah, ya, tapi untuk kita umat muslim tentunya di kota Banda Aceh dan sekitarnya nih, azan maghrib akan berkumandang itu gak lama lagi, ya, di pukul 18:44 dan sembari menunggu waktu azan maghrib tiba, bakal aku hadirkan beberapa single religi. Dan mudah-mudahan ketika waktu sholat tiba, kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan pastinya tepat waktu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: FM.
1: Minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami, kelompokkanlah kami dalam kelompok yang sedikit atau yang kecil. Sedikit yang dimaksud adalah sesuai dengan ayat Allah tadi, yaitu wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang tahu diri dan tahu untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberi. Maka mudah-mudahan kita semua bisa tergolong ke dalam kelompok yang sedikit itu, yang terus sadar, terus memahami bahwa semua kesenangan hidup yang kita peroleh hari ini itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kamu terima hari ini, semua nikmat yang kamu rasakan pada hari ini, itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditugaskan oleh Allah, alladzina yuballighuna risalatillah, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawnahu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu takut dan taat kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak takut ataupun tidak mentaati kecuali hanya taat kepada Allah semata. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, teruslah berupaya dan mencoba untuk mentaati Allah di setiap harinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada Jumat malam Sabtu yang lalu, pembahasan kita di surat Al-Infitar telah sampai pada ayat yang ke-12, di mana Allah pada surat Al-Infitar selain mengisahkan tentang macam-macam kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah juga menjelaskan tentang sekelompok hamba Allah yang durhaka, yang ingkar dan kufur, dan tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah. Salah satu yang diingkari dan diceritakan oleh Allah pada surat Al-Infitar adalah tentang adanya Yaumul Qiyamah itu, tentang hari pembalasan, tentang hari akhirat kelak, yang oleh sebahagian hamba Allah ini tidak dipercayai akan tiba. Maka padahal semua itu adalah benar dan akan terjadi, tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak mau mempercayainya, sehingga Allah kemudian mengabarkan melalui firman-Nya, ayat-ayat-Nya, untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka. Maka pada malam hari ini insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana pada runtutan ayat ini Allah memberikan gambaran tentang perbedaan hasil yang akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mau menyembah Allah, mau beramal dengan amal yang saleh, maka bagi mereka Allah menyediakan kenikmatan dan kenikmatan yang tiada terkira di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan pengumuman, Allah memberikan sebuah penegasan bahwa orang-orang yang taat semasa ia hidup di dunia, maka balasan baginya adalah syurga yang di dalamnya ia akan terus tenggelam dalam beragam kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah, yang mungkin kenikmatan itu tidak pernah bisa kita rasakan untuk ukuran dunia, tapi di ukuran akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk nikmat itu disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama para malaikatnya terhadap penduduk atau kelompok yang disebut dengan Al-Abrar ini, ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, beragam ucapan salam dan penghormatan akan diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba yang demikian. Allah misalnya menyatakan, dan ini juga dimaktubkan di dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera bagi kalian semua, wahai hamba-hambaku, atas kesabaranmu dulu sewaktu hidup di dunia. Di dunia kita mesti sabar untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Di dunia kita juga butuh sabar untuk terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah godaan yang terus hadir di tengah-tengah kita. Maka Allah memberikan ucapan salam, Allah memberikan ucapan penghormatan kepada hamba-hambanya yang bergelar Abrar tadi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera bagi kalian semua yang dulu ketika hidup di dunia telah mampu menahan diri dan bersabar untuk terus taat kepada Allah, terus patuh kepada Allah, dan tidak membawa diri kepada lembah kebinasaan dengan membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, kemuliaan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan kata Al-Abrar ini, kalau kita mencoba meninjau secara ulumul Quran dari semantika Al-Quran atau tata bahasa Al-Quran, ini merupakan asal katanya itu dari Al-Birru, yaitu kebaikan yang tidak terbatas. Jadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang diberikan label abrar adalah mereka yang kebaikannya itu sangat luas, tidak terbatas. Segala sesuatu yang sekiranya mendatangkan ridha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan kebaikan, dan pelakunya adalah Al-Abrar. Jadi Al-Abrar merupakan jama' ataupun kesimpulan daripada Al-Birru itu. Dan ini sangat terikat dan terkait dengan salah satu di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asma'ul Husna ada salah satu sifat Allah yaitu Al-Barru, yang maha luas kebaikannya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang al-barru dan ar-rahim, yang sangat luas kebaikannya, yang cukup berlimpah kebaikannya, dan Allah sangat sayang kepada semua hamba-hambanya. Maka kata al-birru bermakna atau memiliki pengertian sebuah kebaikan yang jumlahnya itu tidak terbatas atau sangatlah universal. Tetapi kemudian oleh para ulama, terutama ulama tafsir, dari sekian banyak bentuk-bentuk kebaikan itu dicoba kelompokkan ke dalam tiga pengelompokan atau tiga kategori. Jadi al-birru atau orang-orang yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah mereka yang lurus dan benar secara akidahnya, yaitu ia meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan semua keyakinan-keyakinan yang terangkum dalam rukun iman yang 6. Jadi orang yang baik, orang yang abrar adalah mereka yang benar secara akidah, lurus secara keyakinan. Ditempateh Allah, dipateh pe yang dipegah oleh Rasulullah, mempercayai Al-Quran, mempercayai adanya hari akhir atau hari kebangkitan, mempercayai qada dan qadar. Ini bagian daripada al-birru dalam kategori pertama yang dikelompokkan oleh para ulama. Yang kedua adalah al-birru itu kebaikan yang kemudian tampak dalam ibadah dan amalia. Orang disebut baik kalau dia mengerjakan sesuatu yang baik. Hana mungkin urang disebut sebagai urang yang good, menya hana gepu bubut but yang good. Maka yang kedua daripada al-birru itu adalah mereka hamba Allah yang hari-harinya itu lebih banyak difokuskan untuk terus menambah kebaikan-kebaikan di kesehariannya. Jadi hamba Allah yang baik adalah yang membuktikan keimanannya itu dengan amal. Karena tidak cukup dengan iman yang dinyatakan secara lisan saja, harus ada pembuktian. Nah, jadi iman selain diyakini dengan hati, dibenarkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Itulah yang kemudian menjadi poin kedua daripada makna al-birru yang sangat luas itu. Dan yang ketiga adalah al-birru dimaknai dengan hadirnya akhlakul karimah. Jadi yang pertama tadi, lurus secara akidah, benar secara akidah. Yang kedua, hadirnya ibadah dan amaliyah. Dan yang ketiga, dihasilkan daripada kebaikan itu etika atau akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang dikelompokkan sebagai al-abrar adalah mereka yang lurus, tepat keyakinannya, mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah, dan kemudian kepercayaannya itu dibuktikan dengan ibadah dan dikuatkan dengan akhlakul karimah. Orang yang rajin beribadah kemudian akhlaknya masih mazmumah, masih akhlak yang tercela, maka dia belum bisa dikelompokkan ke dalam kelompok al-abrar. Tetapi kalau ada hamba Allah, kita semua yang terus mengupayakan diri benar secara akidah, kita beribadah kepada Allah, dan kita upayakan hadir akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, maka insya Allah kita bisa termasuk ke dalam golongan al-abrar itu tadi. Dan untuk menjadi al-abrar, Allah juga menganjurkan kita semua untuk berdoa, untuk bermunajat, agar hari-hari kita senantiasa menjadi orang yang abrar, dan nanti ketika dipanggil menghadap ilahi Rabbi juga dalam keadaan menjadi orang-orang yang bergelar abrar. Di surat Ali Imran mungkin kita sering membaca doa ini selepas kita salat. Allah menyampaikan di antara doa orang-orang yang yakin akan kekuasaan Allah adalah mereka meminta kepada Allah, Rabbana ghafir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah, dan matikan kami ya Allah, wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang baik dalam keadaan kami berbuat baik. Maka ini diminta oleh Allah untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah agar kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah, akhir yang baik, dalam keadaan berbuat baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Itulah pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, maka mereka dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara syarat untuk kita berbuat baik, hadirnya nilai ikhlas dalam diri kita. Imam Al-Baghawi ketika beliau mensyarah ayat ini, kitab yang ada di hadapan saya, Ma'alimut Tanzil, itu beliau menyampaikan bahwa Al-Abrar adalah alladzina barru wa sadaku fi imanihim bi ada'in faraidallahi azza wa jalla, adalah mereka hamba-hamba Allah yang terus mengerjakan kebaikan dan ikhlas serta jujur dengan keimanannya itu dalam mentaati semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk berbuat baik, maka harus muncul terlebih dahulu rasa ikhlas dan jujur terhadap kebaikan itu. Di surat Al-Insan, Allah juga menyampaikan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar tadi, mereka ketika berbuat kebaikan, nut'imukum liwajhillah, yang mereka harapkan itu adalah ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka impikan itu mahabbah, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Mereka tidak menuntut balasan dan rasa terima kasih daripada orang yang diberikan kebaikan olehnya. Maka orang-orang yang mau mengelompokkan atau mengupayakan dirinya sebagai orang-orang yang abrar, mereka harus benar-benar memurnikan niat, memurnikan hati untuk selalu tulus dalam mengerjakan kebaikan. Nuta'imukum liwajhillah, yang kita cari hanyalah ridha dan mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian, bukan pula balasan daripada manusia. Ini yang harus kita terus berupaya. Kalau kita berbuat baik ke sesama kita, kita bantu orang, maka ikhlaslah dalam hal membantu. Jangan kemudian iba, berharap dibalas. Inilah yang Al-Quran mengajarkan kita semua, agar hari-hari kita itu semakin dihiasi dengan akhlakul karimah. Dan orang-orang yang abrar itu tadi, maka sesungguhnya dia telah memperoleh sesuatu yang paling bagus yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, apa yang ada di sisi Allah sesungguhnya adalah kebaikan bagi orang-orang yang abrar itu tadi, orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Maka kalau misalkan ada orang tua yang menamai anaknya dengan nama abrar, maka itu ada pengharapan, ada doa agar anak itu, anak laki-laki terutama yang dinamai abrar ini, menjadi anak yang penuh dengan kebaikan, hidupnya terus menerus dalam kebaikan. Karena ketika kita memberikan nama bagi seorang anak, tentu ada doa, ada pengharapan dari orang tua terhadap anaknya itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus berupaya, kita terus berusaha untuk setidaknya ciri-ciri orang-orang abrar itu tadi kita upayakan dalam keseharian kita. Kita benar dalam akidah mempercayai Allah, kemudian kita buktikan dengan ibadah, dan yang terakhir, buah daripada iman yang benar, ibadah yang lurus adalah akhlak yang mulia. Kalau tidak berakhlak, maka belum bisa digolongkan ke dalam abrar. Tetapi kalau sudah yakin kepada Allah, ada ibadah kepada Allah, dibuktikan dengan etika-etika yang baik, maka insya Allah hamba Allah, kita semua yang berupaya demikian, bisa tergolong ke dalam hamba-hambanya yang bergelar Al-Abrar. Berikutnya, Allah menyampaikan golongan yang bertolak belakang dengan al-abrar tadi. Allah catakan, wa innal fujara lafi jahim. Kalau al-abrar tadi berada dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, maka wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia berada di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, Allah memberikan gambaran terkait dua golongan hamba Allah. Kalau kita berbuat baik, kita mengupayakan diri kita menjadi golongan abrar, maka insya Allah surga akan menjadi tempat tinggal kita di hari kemudian. Tetapi kalau misalkan kita diberikan hidup oleh Allah di dunia, kemudian kita mendurhakai ayat-ayat Allah, kita melawan Allah, tidak mau taat, terus bergelimang dalam dosa dan tidak bertaubat, maka siap-siap konsekuensinya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala.

keluar lagi. Terus menerus akan dihiasi dengan beragam siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kehidupan kita ingin bahagia nantinya di hari akhirat, maka upayakan untuk terus menjadi orang yang baik. Kalau ada salah di masa yang lalu, maka bertaubat, karena Allah Maha menerima taubat dan permintaan maaf dari semua kita hamba-hambanya. Jangan terus menghiasi kehidupan kita dengan kesalahan, dengan kekurangan dan dosa-dosa, karena azab Allah itu benar adanya, neraka Allah itu benar adanya. Kita coba lihat tentang korelasi ayat-ayat ini yang mengisahkan tentang bagaimana nantinya penghuni neraka itu saat mereka sudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan di surat Ibrahim ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab. Coba perhatikan pada hari di mana manusia yang durhaka itu dihadirkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa reaksi daripada hamba-hamba Allah yang durhaka itu? Fayaqulul ladzina zalamu. Mereka akan berkata, hamba-hamba Allah yang zalim ini, yang durhaka ini akan berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, engkau akhirkan azab bagi kami ini, ya Allah. Mereka minta agar Allah menyudahi azab yang diberikan kepada mereka. Lalu kemudian dengan tidak ada rasa malu, mereka menyatakan, Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya Allah, engkau akhiri azab darimu kepada kami, karena kami akan nantinya mentaati apa yang engkau perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Rasulmu. Mereka akan menyesal sambil terus menerus memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan mereka daripada nerakanya Allah. Tetapi Allah menjawab, Awalam takunu aqasamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu telah bersumpah, kamu telah berkeyakinan bahwa hari ini tidak ada hari pembalasan, maka saksikanlah azabku, kata Allah, yang begitu pedih pada hari ini. Cukup jai manusia yang udep siuroro dibumo Allah, hana dipatih Allah, hana dipatih ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika neraka Allah sudah hadir di depan matanya, disitulah dia akan menunjukkan hasrah, penyesalan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diakhirkan azab yang begitu pedih kepada dirinya. Dan dia berjanji untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tapi semua sudah terlambat. Ibadah kita semasa hidup di dunia, saat kehidupan akhirat kita hanya memetik balasan terhadap apa yang kita upayakan saat diberi kehidupan di dunia. Lebih parah lagi, kita coba lihat korelasinya. Di surat Fatir, Allah juga menceritakan tentang bagaimana keadaan penduduk neraka. Allah sampaikan pada ayat yang ke-37, keadaan penduduk neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang hamba Allah yang masuk ke dalam neraka akan terus berteriak. Yastarikhuna fiha. Di dalam neraka mereka berteriak. Apa yang dimohon kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, agar kami na'mal salihan
غير الذي كنا نعلم.

amal, agar kami bisa beramal saleh yang dulu semasa di dunia kami lupa mengerjakannya karena kami lalai, ya Allah. Merintih para penduduk neraka. Penghuni neraka memohon kepada Allah seraya berteriak. Menyatanya di dunia kadang na maling misalkan, pencuri yang datang mencoba melakukan aksi kejahatannya. Kemudian kita melihat misalkan, kita akan berteriak, tolong na pencuri. Tetapi bagi orang-orang di nerakanya Allah, teriakan mereka itu sangatlah besar. Mereka memohon kepada Allah. Tetapi lagi-lagi itu semua menjadi bagian dari hasrah, penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Karena sudah selesai masa ibadah diberikan oleh Allah sesuai dengan umur kita di dunia. Kalau sudah di pengadilan akhirat, yaumul qiyamah, hanya akan memperoleh apa yang sempat kita upayakan untuk dikerjakan semasa hidup di dunia. Wahum yastarikhuna fiha, terus berteriak orang-orang di neraka Allah. Rabbana akhrijna, ya Allah, napadabit kamu daripada neraka, ya Allah. Cukup tak su'um neraka drone, ya Allah. Na'mal saliha, kamu janji, ya Allah, kamu tempuh pun amal salih, ya Allah. Ghairal ladhi kunna na'mal, yang barakan watai kamu nabi udib di dunia, ya Allah, kamu lale, ya Allah, kamu hanatim ibadah, ya Allah. Mereka menyesali perbuatan mereka dulu di dunia, tetapi semua itu sudah tidak bermanfaat lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Bukankah aku telah menta'mirkan, telah mengumumkan ayat-ayatku melalui rasulku, dan sudah datang rasulku itu untuk menyampaikan ayat-ayatku. Fazuku fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakan saja azabku, kata Allah, dan bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang yang durhaka, ini tidak akan pernah ada pertolongan. Hanya ubat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ketika kita belajar tafsir, kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terus menambah keyakinan kita bahwa Allah itu sangatlah adil. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Kita yang kadang menghadirkan kezaliman-kezaliman itu di kehidupan kita sendiri, dan nantinya kita tuai perbuatan kita itu saat sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Fazuku fama lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada penolong, tidak ada rahmat bagi hamba-hamba Allah yang sudah kelewat batas dalam urusan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada dosa, kita sempat taubat, maka itu berada dalam rahmatnya Allah. Tetapi kalau terus-menerus berbuat maksiat, tidak mau bertaubat, tidak mau mengakui kekurangan, tidak mau meminta ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pasti akan ia terima. Ada bahkan yang lebih parah lagi tentang bagaimana Allah mengisahkan penduduk neraka itu. Di surat An-Nisa ayat yang ke-56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru biayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatku, kata Allah, saufa nuslihim nara, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana keadaan di neraka? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Neraka Allah itu kan panas, kulit kita terbakar. Nah, bagi orang-orang yang berada di nerakanya Allah itu, ketika kulitnya itu terbakar, Allah mengganti dengan kulit yang lain. Terus
menerus seperti itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab. Kulit terbakar diganti dengan kulit yang lain. Kulit yang diganti itu terbakar diganti lagi dengan kulit yang lain. Liyazuqul adzab, agar mereka terus menerus menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Allah sangatlah bijaksana. Allah tidak sembarangan, Allah tidak sembrono. Allah punya kekuasaan dan Allah punya hikmah. Hamba yang taat, hamba yang saleh akan dikelompokkan dalam abrar, sedangkan hamba yang taleh, hamba yang tidak mau ibadah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus-menerus mempelajari ayat-ayat Allah, keimanan kita bertambah dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus ikhlas dalam mengupayakan diri menjadi hamba-hamba yang baik. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat Pro 2, kembali lagi dengan aku Ilma Asyi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih teman Pro 2, music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Nirvana akan menerima Video Vanguard Award di MTV VMAs 2026 yang berlangsung di Los Angeles pada 27 September mendatang. Penghargaan ini menjadikan mereka band pertama sejak 2003 yang menerima trofi tersebut, serta band buar pertama sejak tahun 1984. Sepanjang karirnya, band ini menorehkan sejarah lewat kemenangan di kategori Best Alternative Video serta berbagai penampilan ikonik di ajang penghargaan tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Stevie Wonder mengumumkan jadwal tour di Inggris untuk merayakan 50 tahun album legendaris Songs in the Key of Life. Rangkaian konser ini akan dimulai di Birmingham pada tanggal 13 Oktober 2026 dan berakhir di Glasgow di tanggal 11 November 2026. Album pemenang Grammy ini memuat sejumlah hits abadi seperti Sure Duke dan juga Isn't She Lovely. Selain tur perayaan ini, ia juga sedang menyiapkan album baru berjudul True, The Eyes of Wonder.
1: Info Pro 2.
2: Harry Styles baru aja ngumumin jadwal final untuk turnya berjudul Together Together yang akan digelar di tahun depan. Harry Styles menambahkan 12 negara yang akan dikunjungi dalam tur dunianya, namun sayangnya tidak ada kota Asia sama sekali di dalam jadwal turnya kali ini.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edita Man di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tentu bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC. Jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Hai, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan ternyata Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak udah. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Okay. Yes.
2: Alex.
0: Wow, Dondot. Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran.
0: Bukan di radionya.
2: Di mana tuh?
0: Depannya. Jual kopi. Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Di Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, oh, iya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBGAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak,
0: udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio tit Solo, nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti.
2: Ada.
0: Ya?
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Kita plesetin tuh.
0: Benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
1: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
1: Siaran,
2: ya. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby.
2: Bobby gitaris kita hari ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa ya, saya nggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Iya,
2: kok tapi aku nggak tahu.
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar.
1: Di gelas, okay.
0: Di gelas, oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Cerita. Okay. Drama lah, drama.
0: Oke, okay. Drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, selamat pagi anak.

0: perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
1: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
2: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
2: Di mobil kita apa ya
3: itu
2: ini?
3: Di kantor ada.
1: Aku masih punya radio kemarin radio. Itu.
3: Tapi Bluetooth.
2: Bluetooth.
0: Oh, ya benar HP. Iya.
2: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung
1: ada,
2: juga.
1: Ada langsung
2: ada lagu-lagu lama
1: asik. Gitu. Ada radio swasta.
2: Benar. Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dah, dengerin pelan-pelan.
3: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
2: Yang mana? Yang di rumahmu?
0: Hah? Apa itu?
2: Yang di Bluetooth itu.
1: Digital.
0: Iya, ya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
1: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
2: Gomblo ada juga sering. Terus
1: itu yang
2: Epit GLD.
1: Madu dan racun.
2: Madu
1: dan
2: racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
1: Jene.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu. Ya.
1: Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita itu
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya,
2: radio.
1: Jangan-jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili, Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak ada di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, iya, mas. Lanjut aja ya.
1: Lanjut dia mana?
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke. Okay.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Kan? Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame ya.
3: Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena nggak ada kerjaan lain.
3: Aduh, terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya.
2: Maksudnya gimana? Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih. Main gitar dulu. Cuman nasi bungkus. Sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Oh gitu.

0: itu.
1: Nah, dia nyaman tapi kita enggak nyaman. Kita
0: ya. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
0: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
0: Oke. Okay.
3: Banyak man sebenarnya man. Tapi enggak ada yang bikin nyaman.
2: Okay. Enggak, kalau kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah enggak apa-apa deh.
3: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya, benar. Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
2: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
0: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
0: Oh,
3: makasih om.
0: Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
3: Bisanya di situ mas. Kalau mau skill mah, nol dah. Kan ada plus minusnya.
0: Bener.
3: Kalau kita plusnya... Ahli nggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
0: Ya. Pertemanan ya. Mm-hmm.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
0: Mm-hmm. Apa tuh pemain apa tuh?
2: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Dut?
3: Jaran Dor apa?
2: Dia dulu keliaran di area di Solo.
0: Oh iya. Yeah.
3: Dulu saya ani.
0: Apa?
3: Di pinggir pinggir jalan, buka lapak.
0: Oke, okay. Jualan kopi.
3: Bukan.
0: Oh enggak.
3: Apain? Lodok itu.
2: Ngerti nggak? Ngerti nggak?
1: Nggak ngerti.
2: Aku aja nggak ngerti kok. Itu dulu. Bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
0: Ya. Oh iya.
2: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Klotok itu apa?
3: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
0: Apanya apa? Kebuka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Dadu. Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Dulu.
2: Sekarang?
3: Sekarang
2: ngeslot.
0: Enggak boleh.
2: Jangan dicontoh ya.
3: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
0: Betul. Itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
0: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor. Geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
0: Oke. Okay.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
0: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
0: Oh ini.
2: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
0: Yang positif benar. Wow. Oke.
2: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
0: Pimpinan. Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
0: Okay.
3: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
2: Coba gini
3: ya. Coba.
2: Kita buktikan.
0: Kita tes.
2: 1, 2.

Hai teman bro 2, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang bikin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo
1: gitu. Kita generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z. Gen Z.
0: Kalian kan terbentuk berarti 97.
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Umur... Oh, bukan. Dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu.
1: Okay.
2: Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Hmm. Oh, oke. Okay. I see. Tapi
3: ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang
0: itu kok. Enggak ada yang bodoh. Enggak
1: ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak ya, itulah.
2: Lah kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok ya. Kayak SD. Enggak naik kalo kelas.
1: Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay.
2: Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD naik kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ada. Ini nggak kuliah dulu, makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik kelas. Itu nggak naik.
3: Dua semester. Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya.
0: Hmm.
1: Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana
3: ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Iya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Iya. Iya, Pak. Iya doang.
1: Ini komennya telat ya.
3: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu, cuma lemot.
3: Oh. Gak balik-balik ke sini.
2: Iya, betul.
1: Yang like.
0: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu.
0: Benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
0: Makan ya, dulu. Makan dulu. Nah,
1: bener. Udah akhirnya kita ajak ke warung, okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh, baru setuju. Oh gitu ya, Bang gitu ya. Butuhnya makan
2: emang. Lah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti nih. Bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal?
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama.
2: Adip, Pak Dib.
1: Pak Adib. Nah, enggak, Adib. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adib sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dib, sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi karena
0: oh, gitu.
2: Itu yang penting
0: ya, karya bener.
2: Kan lu ya. Mau manggil
1: ngaku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
2: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Team. Team
0: lo. Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya. Kamu
3: kan setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gaduh-gaduh.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Langsung.
1: Aku lagi ingat-ingat.
3: Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah ini
0: bener, udah latihan.
1: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati ya.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih
3: nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin, iya. Ya. Benar. Oke, okay, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, okay,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Okay.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
3: Versi Batak.
0: Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Oh, pengen lu. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin dari
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin jebol. Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu kita lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas kecilan. Gitu.
1: Dulu
3: hilang. Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mas.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi baso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya. Benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini.
3: Hawa, happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan kita.
4: Hari ini.

0: Yes.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Okay.
1: Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
0: Bener.
1: Hawa udah besar belum itu?
0: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
0: sukses,
1: murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Jodoh apa nih? Dapat momongan.
1: Dapat momongan.
0: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin.
0: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin. Kok kamu tumben?
0: Tumben bener.
1: Kalau ora
0: biasanya enggak bener.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
0: Maunya.
2: Oke okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Weh,
2: Pekanbaru. Legend lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Malah request.
0: Nah. Oh, dia yang request ya.
1: Lagu ada apa denganmu?
0: Yang itu ya?
2: Iya.
0: Iya.
1: Maaf. Yang gimana?
0: Maaf segala tingkahku.
1: Emang gitu tuh lagi.
0: Sudah
1: maafkan
0: sudah
1: deh.
0: Aku
1: segala
0: sudah.
2: Udah ya.
0: Itu syairnya.
2: Udah ya.
0: Ya udah.
2: Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat
2: ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya? Lupa.
1: Bukan.
0: Jual telur penyu
1: sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya, yeah,
2: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Bener, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah. Yang baru.
2: Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
2: sih.
1: Bener sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Aduh. Enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
3: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh, harapannya buat tim lo sendiri mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Ada lah.
2: Kok gitu?
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Okay, jadi okay. Harap-harap cemas.
2: Ada harapnya, cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi,
1: kompak. Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada tuh kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi enggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya itu enggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
0: Paralel.
3: Tarik-tarikan
1: sama
3: gitar.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang sound, kerujuan juga nggak terlalu banyak dulu kan.
1: Nggak, masalahnya kok kamu nggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah lah. Ajar gitu ya. Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
0: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar bar belum bunyi nih. Ntar tarik.
1: Opas itu kamu panik ada jack dimasukin iya. Bass gitu aja ya. Oh.
2: Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
1: Hei, hey. Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Ya, kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
1: Jangan, terusin aja terus. Terusin. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan ya. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya.
0: Gak bisa. Bisa.
1: Bisa. Iya boleh. Ikan teri.
0: Ikan teri di dalam termos.
1: Artinya.
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah ini gongnya nih.
1: Gantian. Dot.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda ya.
2: Beda.
1: Kreatif.
2: Beda,
1: dia kreatif. Beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya.
0: RRI. Semoga sukses selalu.
1: Gimana?
0: Eh?
1: Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu.
0: Oh.
1: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Yeah. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri, ikan teri.
2: Ikan teri.
1: Ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi
2: ikan teri takut atlet ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Untuk Adit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Adit pamit dan juga
1: Tim Lo.
2: Bye.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya teman Produe, apakah masih sehat semua? Ya semoga makin sehat, makin happy, makin berkah, makin enjoy dengan semua kegiatan kamu di hari ini teman Produe. Tepatnya di hari Jumat ya, 11 September 2026. Nah hari ini juga hari memperingati ulang tahun RRI yang ke-81 teman Produe. Jadi semoga ya RRI semakin jaya, semakin sukses terus, makin membawakan berita-berita yang bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya yang dengerin kita dimanapun dan kapanpun ya teman Produe. Aku Ilma Arsy bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Produe. Jadi aku ucapkan dulu sebelumnya buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, kita puterin dulu lagunya Dia dan juga Indakus, Malu-Malu, untuk menemani Jaga Malam kamu teman Produe. Sebelum kita ceritain ya nih gimana serunya atau tren yang sedang kita alami untuk edisi hari ini. Ini dia Indaku sama Produe Dia dan Malu-Malu untuk menemani Jaga Malam kamu. Jangan galau malam-malam.

Aduh, ini kenapa sih pada heboh semua teman Prodway back to 80 tahun. Ini konsep tema kembali ke nuansa tahun 1980 ya teman Prodway ya, yang saat ini sedang viral sebagai tren edit foto ya, gaya retro di media sosial ya, atau gaya di zaman 1980-an. Jadi foto modern itu diubah menjadi potret jadul ala tahun 1980-an itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, menampilkan gaya rambut bervolume, pakaian retro, aksesoris khas, hingga efek kamera analog teman Produa. Jadi fitur ini tersedia di banyak ya teman Produa untuk membuat foto itu tampak seperti 80-an. Jadi buat kamu nih teman Produa yang sedang mengikuti tren ini ya, itu menunjuk pada gaya hidup atau musik disco atau lari tematik, night run, hingga fashion pakaian lawas, itu sering digunakan dalam acara komunitas mobil klasik atau pesta bertema retro teman Produa. Nah, kamu ada gak nih ikutin tren tersebut teman Produa? Kalau ada boleh dong ceritain seperti apa sih wajah kamu atau gaya kamu di tahun 80-an itu kayak apa teman Produa. Tapi kalau misalnya kita buat yang untuk birthday party kembali ke back to 90s itu juga udah terbiasa ya teman Produa. Tapi balik lagi ke 80 tahun itu yang udah cukup lama juga teman Produa, itu kayaknya lebih seru ya sekali-sekali kita buat dengan tema seperti itu. Mungkin kalau misalnya orang tua kita atau yang udah di fase 80-an lihat foto kembali itu mungkin merasakan ke apa namanya fashion di tahun itu juga udah cukup keren ya teman Produa. Kamu ada ngikutin gak sih tren ini teman Produa? Kalau ada ikutin boleh dong sharing ke kita gimana sih edit fotonya. Editin punya aku dong, aku juga mau ngikut trennya. Terus buat kamu yang sedang ikutin tren ini, gimana sih rasanya kembali ke 80-an? Atau mungkin kamu liatnya kayaknya dulu kalau misalnya aku di tahun 80-an mungkin aku kayak gini gitu ya. Boleh dong cerita ke kita di Air Produa Banda Aceh ya. Oke teman Produa, next kita muterin dulu lagunya dari Zara Leola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman, untuk menemani jaga malam kamu. Jangan kalau malam-malam.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Hey teman Pro 2, itu Dian Miss Anugerah Terindah. Gak kerasa di jam 22 lewat 14 menit Tutu Indonesia Barat. Dan kamu masih dengan aku, Ilma Arsy, teman Pro 2. Masih dengan ngebahas ya tentang back to 80s ya. Biasa 19s, ini udah 80s. Ini memang agak-agak sedikit jadulnya, zaman banget gitu teman Pro 2. Tapi nih buat kamu yang pengen juga mengikuti tren di 80-an teman Pro 2, bukan hanya foto kamu dijadikan apa namanya, dijadikan gayanya itu gaya di zaman itu, atau tren fashionnya itu di zaman 80-an. Kamu juga bisa berpenampilan sekarang teman Pro 2, tapi di era 80-an. Nah, jadi gaya berpakaian pada di era 1980-an itu didominasi oleh penampilan yang berani, casual dan santai juga teman Pro 2, dan setelan formal berwibawa ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, misalnya nih, ini kita bahasnya untuk gaya-gaya yang khas di 80-an ya, itu adalah setelan jas dan juga power suit ya. Jadi kantoran gitu, terus profesional gitu gayanya, sering mengenakan setelan jas dengan bantalan bahu atau shoulder pads yang lebar, itu untuk menciptakan siluet tubuh yang lebih besar dan juga tegas. Setelah itu dipadukan dengan dasi bermotif mencolok dan kemeja berkerah lebar teman Pro 2. Kemudian ini yang paling sering ya, yaitu gaya denim ya. Jadi gaya denim ganda atau double denim itu memadukan jaket denim dengan celana jeans, denim on denim ya ceritanya ya. Itu sangat populer pada zaman itu atau pada masa itu teman Pro 2. Jadi gaya ini seringkali menggunakan bahan acid wash itu atau denim pudar dengan efek seperti terkena pemutih ya. Yang memberikan kesan tangguh ala musisi rock teman Pro 2. Waduh, ini denimnya tuh lebih kayak blue jeans gitu ya teman Pro 2. Mungkin di zaman sekarang itu lebih kayak blue jeans, atau mungkin buat kamu yang sukanya denim on denim itu bisa kamu padu-padakan nih teman Pro 2. Jadi ini back to 80-an juga bisa kamu ikutin di zaman sekarang. Jadi bukan hanya foto aja yang kamu edit, tapi juga bisa kamu ikutin nih trennya teman Pro 2. Sesekali mungkin kamu keluar pengen dengan gaya-gayaan 80-an, nah itu kamu bisa nih coba dengan setelan jas atau power suit atau gaya denim ganda atau double denim. Ini juga bisa kamu padu-padankan teman Pro 2. Ini bisa jadi salah satu gaya atau fashion terbaru juga teman Pro 2. Kemudian ada jaket bomber atau varsity ya. Jadi berbahan nilon mengkilap, jaket angin dengan warna neon, atau jaket khas Amerika itu yang berhiasan menjadi pilihan utama untuk gaya casual sehari-hari. Waduh, juga bisa pakai jaket-jaket bermotif gitu teman Pro 2 ya. Tapi tadi dipadupadankan dengan kemeja dengan warna-warna yang sedikit mencolok, warna pink atau warna neon. Ini juga bisa jadi salah satu tren atau bisa mengikuti fashion tersebut teman Pro 2, apalagi lagi zaman sekarang ya, zaman balik ke 80-an. Nah, ini bisa nih ngikutin tren-tren di zaman dulu, mana tahu fashion di zaman dulu itu bisa lagi trending di zaman sekarang teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, apakah kamu sudah punya outfit atau OOTD untuk back to 80-an teman Pro 2 yang sedang viral sekarang? Ya kalau aku misalnya disuruh buat untuk kembali ke 80-an, mungkin aku lebih banyak milihnya ke denim ya teman Pro 2. Jadi banyak nih baju-baju denim atau warna-warna denim, terus dipadukan dengan warna-warna yang mencolok seperti merah, warna pink, warna biru ya teman Pro 2 pasti gemes banget tuh. Jadi buat kamu yang pengen outfitnya itu kembali ke 80-an, atau mungkin kamu punya saran, punya outfit sendiri atau fashion sendiri, boleh dong sharing ke kita kira-kira seperti apa sih outfit di 80-an yang mungkin pernah kamu coba, atau mungkin kamu juga punya birthday party yang temanya itu kembali ke 80-an, bisa dong sharing-sharing ke kita, langsung aja DM kita di @pro2banda aja ya. Nggak kerasa di jam 22 lewat 53 menit teman Pro 2, dan aku masih nemenin kamu ya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Next kita muterin dulu lagunya Raim Laude teman Pro 2, enak deh kita dengerin di malam hari, ada suasana rumah dari Raim Laude.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Itu produser sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini ya, Sabtu 12 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik teman perdua, langsung saja kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk menikmati kuliah subuh langsung dari Pencitraya Baitur Rahman.
1: Alhamdulillahil qail wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua amalan yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu dan sering diamalkan oleh orang-orang tua kita, yang dengan amalan itu seperti ada harapan bahwa kita akan terus berada dalam iman dan tauhid, dan yang paling penting kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin hadirat, setelah azan subuh, sebelum iqamah, maka waktu yang kosong itu pergunakanlah untuk berzikir kepada Allah. Dan zikir yang sering dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah lebih kepada zikir tauhid. Kalimatnya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu yang pendeknya. Yang panjang, ya lebih panjang, saya hanya mengatakan yang pendeknya saja. Dan itu tersebut di dalam kitab-kitab mu'tabar. Kalau seperti di pesantren ataupun di dayah, di dalam kitab I'anatut Thalibin, ketika pengarang kitab bercerita mensyarahkan tentang bab azan, tentang azan bang, menyebas Aceh bang, menyedi Malaysia juga sebagian orang mengatakan bang juga. Ketika disebut tentang azan subuh, karena azan subuh berbeda, ada kalimah yang tidak terdapat pada azan yang lain, yaitu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Walaupun masih banyak di antara umat hari ini yang mengamalkan tidur lebih baik daripada salat. Ketika sampai pada perkataan as-salatu khairum minan naum, itu seolah-olah digambarkan kepada kita begitu pentingnya salat dan begitu baiknya salat dan begitu harus diprioritaskan salat. Jangan kita membelakangi, jangan kita menganggap remeh walaupun hanya dua rakaat pada waktu subuh. Tapi terkadang dua rakaat itu lebih berat bagi orang-orang yang tidak ada iman di hatinya, tidak ada rasa kasih sayang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kuat sebagai kuli bangunan, bisa mengangkat semen 40 kilo 50 kilo, tetapi waktu subuh kain yang tidak sampai 1 kilo, selimut yang tidak sampai beberapa kilo, berat untuk kita pindahkan daripada diri kita. Itu temperatur iman yang mengukur kita menjadi orang-orang yang sentiasa berada di jalan Allah dan ketika dipanggil oleh Allah, ketika terdengar kata-kata as-salatu khairum minan naum, walaupun baru tidur, walaupun kurang tidur, maka seolah-olah tergerak hati untuk menghadap Allah, lebih-lebih menuju kepada masjid Allah, rumah Allah, yang di sana terdapat harapan yang besar bagi mereka-mereka yang ingin kembali kepada Allah. Maka datanglah ke rumahnya, berzikir, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu taubat, membuka pintu kasih sayang, membuka pintu rizki, membuka pintu harapan bagi mereka-mereka mungkin yang putus asa, putus harapan. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selepas azan subuh, sebelum iqamah, maka digemarkan, digalakkan kepada kita berzikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Mudah kan? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Hadirin hadirat, disebutkan dalam kitab itu seolah-olah garansi. Apa garansi? Insyaallah kamu ketika meninggalkan dunia, insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, sama. Artinya apa? Meninggal dunia, meninggalkan dunia, kita tinggalkan tubuh yang tidak ada makna ini dalam keadaan tauhid, mengagungkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat taibah berkaitan mati, menyahai takun ngelidah, Allah Allah niat dalam hati. Artinya apa? Hati kita enggak pernah kosong daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah sampai, kalau disebut dalam kitab itu 41 kali. 40 saga baca. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sambil menunggu Bilal muazin mengiqamahkan solat, daripada kosong nampak apa, menghayal nampak apa, bacalah berzikir. Dengan zikir itu insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan keimanan dan ketauhidan di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, tahiyat akhir sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam. Apalagi kita sebagai makmum kan harus tunggu imam salam dulu. Betalum ilai kalau imam ke imam kalam salim. Maka waktu-waktu yang kosong itu ada juga doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca. Doa yang paling disunnahkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, natam pernah nih kan? Itu sering diamalkan oleh ulama-ulama, sering diamalkan oleh orang tua kita dulu. Bahkan sebagian orang tua kita menambah dengan doa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu bukan hanya sekedar fil alamina innaka hamidum majid, udah diam. Kadengap. Kebetulan dengar he, kadengut. Dengut hilang pikiran, hilang akal, batal salat. Nah itu, makanya ketika apa ya, kita enggak mau terlepas daripada ingat Allah, tambah dengan zikir, tambah dengan doa, dan doa yang pernah diamalkan oleh ulama kita ini, Allahumma inni a'udzubika, berlindung kepada Allah, a'us, berlindung. Sehingga dalam Al-Quran ada beberapa ayat, ada beberapa surah yang inti perlindungan, kul a'udzubi rabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, ada perlindungan. Artinya apa? Kita jangan pernah terlepas daripada berlindung kepada Allah dimanapun berada, kena berlindung kepada Allah. Itu dia, termasuk dalam salat. Dan doa ini pun yang kita baca bukan doa sembarangan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada adab kubur, adab kubur, alam barzakh. Di sana, alam setelah alam dunia, kita akan menghadapi alam barzah, kehidupan di alam barzah, ada kehidupan
2: di alam kubur. Alam kubur itu ada. Alam kubur itu ada, walaupun sebagian orang mati tidak punya kubur. Nampak mulai? Alam kubur itu ada, azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Walaupun sebahagian tanya yang mati hanya empat kubu. Karena istilah kubu itu istilah dunia, mantang dalam skop dunia. Tapi kalau udah ke alam barzakh, kita udah keluar dari alam dunia. Dan kita enggak tahu karena kita belum keluar. Kalau mau tahu, keluar dulu. Nebah HP-HP sebab untuk WA kamu gimana cara di alam kubu ini? Kiban jarah dia di alam barzah. Kita enggak tahu karena belum pernah mengalaminya. Cuma kita disuruh yakin, harus yakin bahwa akan ada alam kubur, kehidupan di alam kubur, kehidupan yang waktu itu tidak ada guna lagi taubat, tidak ada guna lagi menyesal, terputus, terputus amalan, enggak ada lagi masa untuk beramal. Kehidupan hidup, kita hidup. Apalagi orang-orang yang meninggal, yang mati fisabilillah, kan disebut ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya, hidup. Cuma kita enggak tahu kehidupan di sana karena kita belum masuk ke alam barzah. Nah, itu maka di sana itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka disuruh kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah. Lun melindung kepada drone, ya Allah, daripada azab kubur, ya Allah. Hana ada doa dalam kubur, hana ada doa. Hanya gambaran daripada kitab-kitab sirah, sejarah-sejarah Rasulullah, hikayat-hikayat dalam buku-buku, dalam kitab-kitab. Yang kejadian sebenarnya kita enggak tahu. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada adab neraka jahannam. Yang kita enggak tahu apakah kita termasuk dalam golongan penghuni neraka ataupun penghuni surga, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi yang jelas endingnya, destinasi terakhir di akhirat hanya dua. Ada kala surga, ada kala neraka. Ada kala ashabul yamin, ada kala ashabul shimal. Ada kala orang-orang yang beruntung ataupun orang-orang yang rugi. Ada kala ashabul jannah ataupun ashabun nar. Semuanya tergantung hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, itu kesimpulannya nanti. Keuntungan hari akhirat itu bekal daripada modal yang kita lakukan pada hari ini, hari dunia. Dan seandainya mungkin ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang berpotensi kita dimasukkan dalam neraka, maka kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada adab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Letak fitnah hidupnya, hana tepe, macam-macam fitnah. Letak ujian dan cobaan dalam hidupnya. Dan kita semua tidak terlepas daripada ujian dan cobaan itu. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum layuftanun, tidak. Apakah kita enggak dicoba, tidak difitnah? Enggak. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, dan Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Hasil daripada cobaan itu Allah tahu siapa di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Allah uji Abu Bakar, benar imannya. Allah uji Umar bin Khattab, benar imannya. Allah uji Rabi'ah al-Adawiyah, benar imannya. Allah uji Siti Masyitah, benar imannya. Allah uji Asiyah, benar imannya. Dan kita rasa ujian-ujian yang menimpa kepada mereka kita belum pernah alami, belum pernah, belum pernah. Tapi mereka berhasil melewati ujian itu dan menjadi orang-orang yang tercatat dalam sejarah. Bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah? Bagaimana sejarahnya Abu Bakar walaupun enggak ada harta sama sekali, semua dihibah fisabilillah? Bagaimana sejarahnya Siti Masyitah yang rela terjun ke dalam kuali panas untuk mempertahankan imannya? Bagaimana keadaan Asiah yang hidup di tengah-tengah orang kafir, bahkan suaminya kafir, tapi bisa menjaga imannya, tawakal kepada Allah. Allah jaga dia. Yahfazillah yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Yakin itu, cuma kita sehari ini enggak yakin, ragu dengan Allah, ragu dengan agama, maka ini yang kita terima hari ini. Itu dia hasil daripada ujian itu. Allah tahu siapa di antara mereka yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan hasil ujian itu, hasil fitnah itu, Allah tahu siapa di antara mereka yang bohong. Allah tahu bohongnya Qarun, bohongnya Fir'aun, bohongnya Sa'labah. Kan begitu, diuji itu. Diuji dengan harta, dengan kekuasaan. Ketika miskin taat, ketika kaya lupa kepada Allah. Wadagasin, Masya Allah, taat. Umusjid hantampri, pengajian selalu aktif, enggak pernah absen. Begitu sudah ada harta, hilang semua. Itu menjadi sejarah. Orang terdahulu ketika diuji dengan kemiskinan, mereka berhasil, mereka berjaya. Ketika diuji dengan kekayaan, dengan kemewahan, baru mereka itu terlepas, gagal. Yang hari ini kita, mungkin sebagian kita mengeluh karena kurang ekonomi, kurang harta. Kita gak tahu itu ujian. Bayangkan diuji dengan kemiskinan gak berhasil, apalagi dengan kekayaan. Ini juga perbandingan. Sa'labah diuji dengan kemiskinan berhasil, taat kepada Allah. Ketika diuji dengan kekayaan gagal. Kita hari ini tanya orangnya, baru dengan gasin gujo talo menyerah, apalagi diuji dengan kekayaan. Ancu mendum, mempunyai mendum dengan harta, tahta dan kedudukannya. Cuma kita enggak ngerti, enggak paham. Kita lebih lihat kepada kasat mata zahir, seolah-olah orang udah kaya, udah mewah, udah dapat kedudukan, seolah-olah senang, baik, padahal mekrabu uleh je padahal. Menggunung ulehnya utang rata sago, kredit tip bulan hawa nampak dop. Masalah sabi-sabi na masalah. Masalah ngam perumoh, perumoh sa, perumoh dua, perumoh le, perumoh put. Cerih keput tamah kelima ngelom, lain inong lain ujian dan cobaan. Itu. Maka orang-orang yang paham kehidupan ini, yang paham kepada ujian dan cobaan, yang paham kepada pelajaran, itu akan diambil sebagai i'tibar dan sebagai gambaran dalam kehidupan ini, bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa diperintahkan oleh Allah, sentiasa berada di jalannya, jangan pernah tergelincir, jangan pernah menyimpang, terus berjalan di jalan Allah, siratal mustaqim. Insyaallah akan berhasil menghadapi ujian, fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian wate udep dan ujian wate mati. Wate udep mungkin agak mudah, tapi wate mati, na'udzubillah, hadirin hadirat, kita enggak tahu ketika sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut, ujian, cobaan datang itu, yang kita dalam keadaan nyanyuk, dalam keadaan linglung, dalam keadaan pikun, katuha sudah berbulan-bulan di hospital, di rumah sakit, stroke, koma. Bayangkan lupa kepada Allah, enggak ada ibadah, yang ada maksiat. Bayangkan ketika dunia kita tinggalkan, ketika nyawa keluar dari badan, bayangkan, apakah garansi, apakah kita yakin meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah? Nah, yakin na yohana, ragu ya. Maka sebagian orang kita lihat ketika mati enggak siap, ketika meninggalkan dunia tidak sedia, maka seolah-olah enggak terima dengan takdir, kalang kabut, panik. Na'udzubillah, lupa kepada Allah, sehingga mati meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nyo yang paling ya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nelindung kamu ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian yang terakhir,
1: wa min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal di akhir zaman, kita enggak tahu bagaimana dajjal yang sebenarnya. Apakah memang berbuntu? Apakah memang punya fisik? Ataupun itu hanya sekedar kiasan saja, hanya sekedar maknanya saja. Yang intinya kita lari daripada jalan Allah. Kita enggak pernah berada di jalan Allah. Tidak konsisten, tidak istiqamah. Iman-iman palsu. Ibadah-ibadah seremoni saja, formal saja. Karena yo dengan bos, yo dengan lembaga, yo dengan pimpinan datang melakukan rutinitas. Nyo yang boleh yo tuh, ibadah palsu. Maka berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur, azab neraka jahannam. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung kepada engkau daripada fitnah dajjal di akhir zaman. Semoga bermanfaat nasihat ini bagi saya pribadi dan juga bagi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus berikhtiar mengamalkan amalan sunnah, terus melakukan ibadah kepada Allah, lebih-lebih di bulan Maulid nyokai tamang Rabiul Akhir. Baik sampai dua kepada Allah, baik sibuk dengan mulut pajuhnya pajuh je, sembahyang tinggai, kanduri raya-raya menyang-menyang. Anu anampat, ini yang menjadi momok beban kita yang hidup di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Al-Fatihah.

92,6 Pro FM, Rarik Band Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2, semangat pagi ya, seneng banget aku Hamidali ya. Nemenin kamu lagi sampai nanti pukul 10 di edisi 12 September 2026 di Spada. Pastikan kamu tetap dengerin terus Pro 2 Rarik Band Aceh, dan aku ucapin selamat buat kamu anak-anak sekolah ya yang mau pergi menuntut ilmunya ya. Ingat ya, menuntut ilmu, bekerja, ya hal-hal positif itu adalah ibadah ya.